Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat setinggi adalah WEN. Semantan Fox ya, masih di sesi pribumi barengan sama Gongga Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita ternyata sudah masuk ya di menit ke 8 Semantan Fox di pagi hari ini. Gimana ya Semantan Fox, sudah sampai di tempat kerja? Semangat terus ya Semantan Fox. Gimana cuaca di pagi hari ini? Apakah masih turun hujan Semantan Fox? Kalau di tempat Anda sedang turun hujan, wah semangat ya, itu berkah kalau kata orang. Gak apa-apa ya kan, sekali-kali gitu ya turun hujan. Karena kemarin-kemarin udah panas banget. Nah buat Semantan Fox yang mungkin udah bergabungan di pagi hari ini, halo-halo. Waktunya gue kayak ini mau menyapa kembali Semantan Fox ya. Niki sudah ada, siapa ini? Ini ya, Gongga Ani mau menyapa dulu yang sudah gabungan di WA ya Semantan Fox. Niki sudah ada Pak Joni sareng Bu Joni dari Buana Indah, selalu nyarengin. Salam sama Gong Biang Rake, Gong Haji Apel di Padang Sambian. Ada Sekarini, Pak Rere, Wes Kaniyong dari request lagunya dari Mahal Ini. Aduh, Mahal Ini sudah diputarkan, yang rinduku rindu ya. Ada Bapak Putu Julio juga dari Tulikup Gianyar nyarangin mantan, sama atas callingannya. Semoga Tuhan selalu memberkati serta diberikan kesehatan lahir batin, rahayu astungkare. Matur suk semangge. Selamat pagi juga Niki, Ketut Ana Andong Ubud hadir. Halo, ih lucu banget fotonya. Ada Mbo Ira dari Penebel hadir juga, selamat pagi. Request lagunya Rimar, Waktu dan Perhatian, siap. Ada Gong Haji Apel juga, Rahajang Semang. Gong Haji Apel, request lagunya Ebit GAD, tetap titip rindu buat ayah. Salam aja Jeru Pulau Sari, Padang Sambian, Ibu Joni lan Pak Joni Buana Indah, Pak Wayang Sugita Kuta, Gong Kak Yudis lan Gong Nini Yudis, Padang Sambian. Ingge matur sum sema ya Semantan Fox ya. Tapi sebelumnya nih Semantan Fox. Hai, hai, hai, hai, weekendnya masih harus kerja gak nih? Keren banget ya, sebagian orang weekend itu bisa jadi waktu buat rebahan. Tapi kita yang harus kerja, weekend itu cuma jeda

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semantan Fox, satu lagu ya dari Ebit, GAD, Titip Rindu Buat Ayah ya. Spesial Niki Gonggani putarkan pastinya untuk semantan Fox yang sudah request lagunya. Semoga terhibur di pagi hari ini ya semantan Fox. Nah, buat semantan Fox yang juga sudah gabungan, Gonggani mau menyapa kembali. Ada Jetu Sri ya, tadi request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada juga Nini Gusta, selamat pagi Nini Gusta, Ring Pemedilan hadir. Salam-salam katanya Niki untuk semantan Fox. Halo Rwentan juga, Blima Dehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir. Aquarius Driver, selamat pagi juga. Ada Gong Biang Rake, mau lagu Anya, Hanya Ingin Kau Tahu. Aduh, Gong Biang Rake, Niki giliran request lagu-lagu baru, yang di-request lagu lama. Giliran kemarin muterin lagu lawas, yang di-request lagu baru. Aduh, Gong Biang, ngiring Gong Biang, request lagu-lagu baru, Dumun. Untuk di sesi pribumi nggih, ada Beli Putus Stone selanjutnya dari Seputaran Yang Batu hadir. Rian Bur Arini, selamat pagi juga. Dari Kesiman, Rika Sayang dari Pasto, makasih semangat tugas, sehat selalu. Buat semantan Fox yang belum follow Niki semantan Fox media sosialnya Fox Radio Bali, durus Niki di follow Dumun nggih supaya tidak ketinggalan info-info terbaru nggih, terupdate dari Fox Radio Bali. Ada Facebooknya Niki Fox Radio Bali 99,3 FM, ada Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali, dan ada juga aplikasi streamingnya Fox Radio Niki semantan Fox nggih. Semantan Fox sane dorong medue aplikasinya Niki bisa download di App Store atau di Play Store.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa, Dek. Kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, Mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh, kan udah dibilangin jangan.

0: dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Sesi

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox ya, masih di sesi pribumi ya Sematan Fox ya, barengan sama Gongge Ani. Dan pastinya di pagi hari ini Sematan Fox, buat Sematan Fox yang lagi beraktivitas kembali, semangat, semangat, pokoknya semangat terus. Gimana, udah sarapan? Udah jam 8:30 ini loh Sematan Fox. Ya, buat Sematan Fox di pagi hari ini ya, yang dimulai dengan hujan, tau gak sih Sematan Fox? Dingin banget ya, dan gak enak banget rasanya, apalagi buat mungkin Sematan Fox, buat Anda yang punya yang namanya alergi dingin, wah itu gak enak banget ya. Jadi kalau Sematan Fox biasanya ngapain kalau lagi ngerasa dingin? Apakah langsung nih rematiknya kumat? Atau ada yang mungkin langsung berasa tiba-tiba pegel gitu ya Sematan Fox ya? Langsung tiba-tiba encoknya kambuh lagi. Waduh, bahaya nih Sematan Fox. Jangan sampai ya Sematan Fox ya. Apa sih yang harus dilakuin? Wah, gampang. Sematan Fox harus selalu siap sedia yang namanya minyak balur Sematan Fox. Minyak balur sanga-sanga, mau yang klasik atau mungkin yang ultimate ya. Kalau gue sendiri sukanya, lebih suka yang ultimate karena ada wangi-wangi lavendernya ya. Rasanya ya kayak gue itu mikir kalau minyak sanga-sanga yang klasik tuh cocok banget nih buat para orang tua. Tapi kalau buat anak-anak muda ya,

udah jompo. Ini cocok banget sih sama wanginya minyak balur ultimate. Ya, minyak balur sanga-sanga yang ultimate. Di mana sih bisa beli produknya Semeton Fox? Tenang ya. Ini Semeton Fox bisa dapetin di semua wilayah Indonesia. Dan ternyata nih ada promo periode spesial yang sudah mulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 Juni 2026. Silakan datang ke Kimia Farma terdekat Semeton Fox karena beli 3 minyak balur klasik free natural cream, beli 2 minyak balur ultimate free juga natural cream, dan beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik atau ultimate juga akan free natural cream. Pastinya ya Semeton Fox produk sangat-sangat asli racikan Babe Mamang Pranoto, jadi enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Sangat-sangat seng ada lawan.

Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
3: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
2: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
3: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
3: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih di sesi pribumi ya Sempetan Fox, barengan sama Gongge Ani. Sempetan Fox, setuju gak sih? Kadang hidup tuh lucu ya. Kita tuh sering banget nunggu banyak hal buat bahagia. Nunggu gajian, nunggu dia peka, nunggu keadaan membaik, bahkan nunggu waktu yang pas. Padahal waktu terus jalan dan kesempatan kadang lewat cuman sekali. Tapi banyak orang yang akhirnya sadar, ternyata yang bikin kita tertahan itu bukan keadaan, tapi rasa takut buat mulai. Nah, buat yang masih suka bilang nanti aja, mungkin sekarang ya Sempetan Fox ya, mungkin hari ini nih semesta lagi ngingetin pelan-pelan kalau mimpi tuh gak bakal nyamperin orang yang cuman diem. Dan kalau hati udah yakin, tunggu apa lagi?

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Spesial untuk Momang Ming di Tulikup sana yang sudah request lagunya. Semoga terhibur ya, sudah diputarkan lagunya. Dan juga nih sudah ada yang gabungan ya, ada Gungurah Ajus Bali dari Dalung juga. Semoga cuaca cerah. Terima kasih. Komang Darbuleleng ingat ngopi katanya. Terus juga nih sudah ada Pak Wayanaya, selamat pagi Pak Wayanaya, request lagunya Judika tadi udah diputarkan ya. Ada juga Ibu Wayan Lastri dari Belayu Tabanan hadir. Ada Belian Gen di Negara Batuan juga, lagunya ngikutan aja katanya. Langsung nonton Fox ya, pagi ini ada berita datang dari Gianyar, dikutip dari beritabali.com. Tanah longsor terjadi di jalan raya Cebok menuju Desa Adat Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Jumat 15 Mei 2026, setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras berkepanjangan disertai angin kencang. Longsoran tanah yang disertai tumbangnya satu pohon kelapa sempat menutup seluruh badan jalan dan menghambat aktivitas lalu lintas warga. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Babinsa Kedisan Koramil 161606, Tegalalang Serda Ikade Wardana bersama Babin Kamtipmas Desa Kedisan Aibtu Ideo Gede Okawirawan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan pembersihan material longsor bersama warga setempat. Upaya penanganan juga melibatkan perbekal Desa Kedisan, Dewa Ketutrake, Bendesa Adat Cebok Nyoman Nonok, Kalian Dinas Banjar Cebok Iwayan Juniartawan, serta sekitar 90 warga yang bergotong royong membuka akses jalan yang tertutup total akibat longsor dan pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun akses jalan raya Cebok menuju Kedisan dan Tegalalang sempat lumpuh total akibat timbunan material longsor dan pohon tumbang yang menutupi badan jalan. Berkat kesigapan ya aparat bersama masyarakat, proses evakuasi dan pembersihan material dapat dilakukan dengan cepat hingga akses jalan kembali terbuka. Aparat gabungan juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap waspada saat melintas karena cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi pribumi semeton Fox barengan sama Gogani sampai jam 10 pagi nanti. Dan kurang lebih ya, ternyata kita sudah masuk nih di jam 9 pagi ya. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan Gogani akan menemani semeton Fox. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus semeton Fox. Buat yang udah gabungkan, Gogani mau menyapa kembali ya pastinya. Niki sudah ada Camboiz di Pogading Gading sana, quotes of the day-nya. Wow, dia adalah buku yang masih belum selesai aku baca. Tapi aku sadar, hanya meminjam, bukan untuk memilikinya. Weh, udah dikembaliin belum bukunya, Ca? Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, tadi udah diputarin ya. Salamnya buat Mogong Gani aja. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Terima kasih. Halo, ada siapa lagi? Ada Pak Abi ya, Om Swastiastu. Tiang nyarangin ngabsen 99. Oh, sangat-sangat yang ada lawan. Dada di belah batu gerimis, lucu banget. Lucu banget. Mau terus semua ya, Niki sama Tan Fox yang sudah bergabung. Niki juga sudah ada tumben nih. Oh, udah ya tadi ya. Siapa tadi ya? Selanjutnya lagi nih semeton Fox yang sudah bergabung juga ya di pagi hari ini. Ada Gede Pasa, Sekeng Merpati, Menang Maning, Riko Segunya Armada, Swastiastu juga ada, Adi Suputra di Jagapati, Riko Segunya Sela on Seven. Ada Nyoman Swastika, selamat pagi juga Pak Yoga Canggu ya. Kenapa bisa Nyoman Swastika tapi namanya Pak Yoga? Doping SDJ Ring Kebagan Kayu Bihir, Hajeng Semang, ada Beli Kupit, Kurawa juga dari Kampiang Lusa 2 nyarangin. Tadi request titip rindu buat ayah tadi udah diputerin ya. Salam buat semeton warung Bali Kurawa Kampiang sarang Sami Rahayu. Motor sung sama semeton Fox yang sudah bergabung, jangan kemana-mana, stay tune terus. Ini dia satu lagu dulu nih dari Rimar, Waktu dan Perhatian.

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya.
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke pantai,

0: Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Sabun tanah milah tanahmu Sangasanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesi Pribumi.

gak sendiri. Sangat-sangat khasiatnya luar biasa ya Semeton Fox ya. Jadi untuk minyak balur Ultimate Sanga-Sanga ya, ini bisa membantu Anda meredakan pegal linu, encok, nyeri sendi gitu ya Semeton Fox. Dan selain minyak balur Sanga-Sanga ya, Ultimate Sanga-Sanga ini sekarang juga sudah hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Ada sabunnya juga, ada bubuk Sanga-Sanga, sampai skincare-nya pun juga ada nih Semeton Fox ya. Lengkap banget malah skincare-nya juga nih. Jadi Sanga-Sanga Skincare ini rangkaian produk perawatan kulit yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wanita di setiap generasinya. Ada pembersih wajah, ada pelembabnya ya, sampai masker wajahnya pun juga ada Semeton Fox. Dan khusus nih untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda. Ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar, dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap, Semeton Fox bisa datang aja langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa pesan di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

0: Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing?

0: Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi pribumi Semeton Fox ya, sampai jam 10 pagi nanti. Nah, buat Semeton Fox nih, ada buat Semeton Fox yang mungkin ya di hari ini kita sadar ya kalau kita itu nggak selamanya sehat, tapi kita harus belajar dari sekarang untuk menginvestasikan supaya kita bisa sehat terus gitu ya Semeton Fox ya. Nah, tapi buat Anda nih yang mungkin sudah punya yang namanya tekanan darah tinggi, apalagi setiap kali lihat dompet, wah, jangan-jangan itu sih obatnya harus memenuhi ini ya, isi dompet aja sih Semeton Fox, dijamin sih tekanan darah tingginya turun. Betul nggak Mas? Oke, jadi ini nih Semeton Fox ya, ada 14 cara menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Dikutip dari idntimes.com Semeton Fox. Yang pertama nih Semeton Fox, mengikuti diet DASH atau pola makan DASH, yaitu Dietary Approaches to Stop Hypertension, merupakan salah satu strategi nutrisi yang paling luas direkomendasikan untuk mengendalikan darah tinggi. Misalkan ya, menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian, produk susu rendah lemak, serta mengurangi makanan tinggi sodium, gula, dan lemak jenuh. Nah, yang kedua, kurangi asupan sodium. Yang ketiga, menambahkan asupan kalium. Terus yang keempat, rutin berolahraga, menurunkan berat badan jika berlebih. Tidak minum atau batasi konsumsi alkohol nih, yang suka-suka minum alkohol ya, jangan banyak-banyak. Menambah asupan serat, kemudian juga konsumsi makanan tinggi nitrat. Perbanyak asupan omega 3, latihan pernafasan dan juga relaksasi, tidur yang cukup dan teratur, jangan begadang-begadang, batasi kafein ya Semeton Fox. Cukupi asupan protein berkualitas dan perhatikan pola makan keseluruhan Anda. Kapan sih Semeton Fox harus menemui dokter? Ketika tekanan darah Anda secara konsisten ya di atas 140/90, atau jika punya riwayat penyakit jantung, ginjal, ataupun diabetes ya. Jadi jangan ditunda-tunda, kalau harus ke dokter sekarang juga ya.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox ya, sudah masuk di menit ke-55 nih. Sementan Fox Reng Galasia Semang, dan waktunya Kongge Ani untuk pamit ya. Jadi matur susuman nih kemanjar yang sempetan Foxnya sane sampun nyarangin Kongge Ani reng sesi pribumi reng galah pitu Semang yang segala dasa Semang. Kongge Ani nuna sampura niki sempetan Fox sane durung kewacen niki nge pesan-pesannya sane durung keputar niki temang-temang ngene benjang male sempetan Fox sowanin sarangin male Kongge Ani reng program dan jam yang sama nge. Langsung mantan niki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Kongge Ani pamit undur diri. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing ada lawan. Om

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kita. Semoton Fox puniki titik yang mendua informasi sane lansir titik yang saking detik health.com. Niki banten 5 manfaat mengkonsumsi buah pisang. Yang pertama niki adalah terutama niki ngasih Semoton Fox dalam rangka menjaga berat badan dan menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama niki Semoton Fox mengontrol berat badan. Di mana niki pisang niki akan kaya akan serat, kenten guys, di mana memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Selain itu, pisang mentah ataupun juga setengah matang niki mengandung pati resisten yang membantu menekan nafsu makan, sehingga niki mengkonsumsi pisang niki baik untuk program diet. Yang kedua niki Semoton Fox mengkonsumsi pisang juga menjaga kesehatan ginjal Semoton Fox. Karena niki kandungan pisang niki memiliki kalium yang tinggi dalam pisang, sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal agar tetap optimal dan juga membantu mengontrol tekanan darah. Yang pastinya niki secara tidak langsung pasti melindungi ginjal Semoton Fox dari kerusakan. Nah, berikutnya niki adalah manfaat lainnya adalah meningkatkan kesehatan jantung. Dimana niki kalium dan juga magnesium dalam pisang niki berperan besar dalam menjaga detak jantung agar tetap stabil dan menurunkan resiko tekanan darah tinggi serta stroke. Nah, yang udah pasti niki Semoton Fox nge, manfaat lainnya yang keempat adalah melancarkan pencernaan. Dimana niki serat larut ataupun pektin dalam pisang niki membantu melunakkan feses dan juga melancarkan buang air besar. Nah, pisang juga bisa bertindak sebagai prebiotik yang memberi makan bakteri baik di dalam usus. Ternyata pisang juga salah satunya ya. Nah, berikutnya niki adalah yang terakhir adalah sebagai sumber energi instan. Dimana niki pisang niki mengandung 3 jenis gula alami seperti sukrosa, fruktosa, dan juga glukosa. Dan di dalam pisang juga mengandung karbohidrat yang pastinya niki bisa memberikan dorongan energi dengan cepat. Nah, kalau Semoton Fox niki tim yang sarapan dengan pisang ataukah sarapan dengan telur ataukah pisang dan telur. Nah, coba yuk ngertes sareng guys driki ring program kita Suara Bali ini kan untuk teman-teman Bali hits kesayangan Semoton Fox nyata segala sih kita ngelihat jebos nggih.

0: Fox Bali.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio.

0: Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Pasti Smaller Fox Niki, oh gue salah satu caranya adalah mendapatkan reward. Malah Niki wonten reward umroh saking sangat-sangat utawi ngemolehan Niki uang nilai senilai 35 juta rupiah. Gak seneng. Gak seneng aja nih ya dikasih rezeki ya. Smaller Fox Niki guys ngingetin malah Niki Smaller Fox sarang sami. Mamina Niki wonten reward umroh sarang sangat-sangat. Nge. Coba cek Niki Smaller Fox. Harus catat dulu Niki periodenya Niki nyatos tanggal 1 Desember 2026 kemanten. Nge. Ingetin Niki linkerin Niki kalender Smaller Fox sama ke sami Niki. Sama ke sami ya nanti linker. Ampun dong maksudnya. Smaller Fox sarang sami. Ingetin Niki tanggal 1 Desember Niki adalah periode terakhir. Barengin reward umroh sangat-sangat pun Niki. Jadi misalnya Smaller Fox sampai Niki ngumpulin kotak packaging. Coba cek dumun malih Niki Smaller Fox. Ampun komplit api durung. Coba cek malih Niki. Coba Niki kumpulin 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler. Sane varian balur dados. Sane varian tanah milah tanahmu dados. Pokoknya Niki sane reguler ukuran 100 mili. Smaller Fox Niki, kemasan tersebut wajib digunting menjadi dua bagian. Katanya lancak dulu Niki produksinya Niki. Ya ampun kah Niki di tahun di atas tahun 2024. Nah ini ngampun Niki. Jangan lupa juga Niki Smaller Fox lampirin Niki fotokopi KTP Smaller Fox. Sertakan juga Niki nomor telepon yang aktif. Jangan lupa ditulis juga nama dan alamat lengkap Smaller Fox. Nah ring amplop katanya sampenan lali masih Niki tulis kategori Smaller Fox Niki termasuk karyawan, konsumen atau kasang asia. Gue is ampun komplit tas engke Niki guys. Ini ampun Niki komplit maka sami katanya Smaller Fox Niki tinggal ikuti syarat dan ketentuan berlakunya. Ampun lengkap, ampun komplit. Langsung ke mantan Niki dadas kirim amplopnya ke Fox Radio Bali. Tapi dadas masih Niki langsung ke pabrik sangat-sangar Sane Wenten Ring Margi Sawo nomor kutus-kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Ya Smaller Fox sarang sami semakin besar dan semakin banyak Niki Smaller Fox ngirim, semakin besar juga peluang Smaller Fox untuk menang. Serius Smaller Fox Niki sane menang ngemolehang reward umroh sarang sangat-sangat utawi ngemolehang uang tunai senilai 35 juta rupiah. Wow.

0: kita, Suara Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasetali rupiah kemanten. Indek informasi

sanga buka babu arumi nikis motor fox sampun mengudara nge majaris motor fox nikis ane jagi request lagu jagi kirim salam riki dadas pisan nikis sarangin gue istriki ring whatsapp 087-808-555-993 ketangnya utawi ring live chat aplikasi fox radio. Semulon Fox niki sana durung medue aplikasi sana mangkin Semulon Fox niki elingang download temu niki Semulon Fox aplikasinya niki gratis.

ring Play Store atau App Store. Wanda Presiden Diki nyaringin gue siaran Ricky ring aplikasi Fox Radio. Yeah. Nah, suk semenikis motor Fox Titiang sana sampai nyaringin gue Ricky siaran wenten ring WhatsApp tuh menikis apa Titiang. Mantap Litu Purwo, Om Swastiastu, Rahajang Semang Mewali. Jadi request tembang Bagus Parijato kena Niki. Jantos teman-teman requestnya nih Niki. Mantan Gatro kena Niki Sarang Belitut Ari Sigina Dinasra, Cak Boys, Dek Nari, Lan Makasami ke mantan. Sukses Mantap Litu Purwo, ring wewidangan saya setan, sampai nyaring gue siaran tergiring Raina Nemang Kini. Mantan beli wayan puja Niki sana sampai nyaringin Titiang, ring wewidangan tuh likup. Gantannya yang Raina nih makin jadi ngarsang tembang Niki Pompi sane memurda Niki pemeran oh bukan pangeran tapi pahlawan pahlawan pengganti nggih sama Niki beli wayan puja Niki sampun nyaringin guys Driki nonton masih Niki beda Armunanta sane mentar yang widangan padang getas suk sama Niki sampun nyaringin guys siara. Oh enten gatro kan Niki sarang keluarga ke mantan ya suk sama guys cantik X, S-nya banyak suksma gitu ya. Suksma Mali Niki mantap Bu Joni lan Pak Joni Niki couple andalan jagat Bali Niki kan Bu Joni lan Pak Joni Niki selalu nyarengin ke mantan Niki goi salam sarang gombiang raga gong aji apel ring padang sambian jadi request tembang andalan Niki tinting ya jantos demen tinggi requestannya nih nge sana sedang ngetik Niki Smonton Fox mantap beli anak putra 1000 Niki sana sampun nyaringin titik kira mana titik yang Niki stiker guys Niki oh sedang udah ya guys Niki sedang metik pesa sana Niki tembangnya WIGIS guys Hakim Putri Bulan guys suksema Niki pu Litut anak putra 1000 requestannya nih Niki jantos demen Niki suksema masih Niki stiker-stikerannya Niki sedang metepis nih kau kan saru kan barangnya nak ngena nih ke samping oh, kirimin stiker oke okay. Ya nggak ya, suksema nih kes motor wasa nih kantor stage nih kenyarin guys siaran sama nih kejaki jadu meniki ya terus segala sih kita ngai guys siaran kes motor wasa atau teman Bali nyaringin kes motor wasa nih beraktivitas ring rai dan makin tetap stage.

budaya Indonesia. Wegis the area featuring Putri Bulan Nikis Motorvlog sampai mengudara ngantri raga sarang samin Riki menuju Renggala Solas Tengah. Napi kan Nikis Motorvlog ampun mulai Niki memasuki bulan 5 bulan Mei 2026. Majaris Motorvlog Nikis hanya sampun mendue planning katanya. Coba cek dulu Niki sampun ring pertengahan tahun Nikis Motorvlog sampun berapa Niki wishlist hanya sampun centang kan. Yang salah satunya Niki sementara Fox jadi ngelanjutin pendidikan katanya wishlistnya aduh mau lanjutin pendidikan ampi malah Niki medue cita-cita Niki mekarir yang hotel bintang 5 mekarir yang cruise line utawi wenten Niki kuliah magang ke luar negeri. Kari bingung Niki duh gimana ya caranya buat melaksanakan atau menjemput impian utawi wishlist sana sampun ketulis kenten Fox. Sekarang saatnya buat Smoton Fox Niki gabung bersama Elizabeth International Hotel and Business School. Nah, Smoton Fox Niki ring bulan Mei Niki wenten promo spesial Easy Miracle gitu ya. Yang pastinya Niki adalah bulan yang penuh kejutan dan pastinya banyak sekali bertaburan hadiah-hadiah menarik buat Smoton Fox yang ingin melanjutkan pendidikan ke Elizabeth International Hotel and Business School. Nah, buat Smoton Fox Niki sana mengambil program 1 tahun. Niki pacang ngemulihang Niki potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan buat spesial nih, buat Smoton Fox Niki yang memilih program 2 tahun, Niki bakal langsung mendapatkan cashback Rp8.000.000. Wow. Wah, pastinya ini spesial banget, terutama Niki buat Smoton Fox yang mengambil jurusan Hotel Digital Marketing. Smoton Fox juga bakal berkesempatan mendapatkan cashback Rp1.500.000 plus dan fotografi gear dan juga live streaming equipment yang pastinya ini bakal kece banget. Nah, gak cuma itu aja nih Smoton Fox. Semua pendaftar juga bakal mendapatkan voucher makan Rp100.000 dari KFC ataupun dari McD. Nasional Niki juga sudah hadir pastinya di Denpasar, juga sudah hadir di Gianyar dan di Nusa Dua pastinya dengan fasilitas kampus yang sudah berstandar internasional dan instrukturnya pun sudah profesional bersertifikasi. Dan pastinya di sini juga sudah berkurikulum berbasis ahli USA. Nah buat teman-teman bos, pastinya jangan sampai kelewatan promo Easy Miracle ini karena ini promonya hanya sampai di tanggal 31 Mei 2026 aja. Jadi, tugas Smoton Fox adalah wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kita Suara Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Vox Niki ngerasa gak sih kalau kita tuh kadang tuh kekurangan waktu ya dalam 24 jam itu? Pokoknya kerasa kayak 24 jam itu kurang aja gitu ya. Padahal nih ya, kadang waktunya ada, tapi kitanya yang belum bisa mengatur dengan baik. Nah, gue sendiri punya satu tips yang pastinya bisa Smarton Fox terapkan agar Smarton Fox bisa lebih produktif dan pastinya bisa membuat prioritas. Nah, Smarton Fox Niki, yang pastinya harus Smarton Fox lakukan adalah bedakan mana yang penting dan mana yang cuma buang-buang waktu gitu ya. Jangan lupa kasih jeda untuk istirahat, karena sebenarnya produktif itu bukan berarti harus sibuk terus setiap saat gitu ya. Dan jangan lupa juga nih, kurangi scrolling yang berlebihan dan mulai sekarang biasakan membuat jadwal sederhana setiap hari. Nah, dengan begitu, Smarton Fox pasti bakal merasakan nih waktu itu jadi lebih teratur dan pastinya aktivitas jadi terasa lebih ringan. Karena mengatur waktu adalah dengan baik gitu ya, mengatur waktu yang baik adalah langkah kecil untuk mencapai tujuan besar.

0: kita, Suara Bali.
1: Raga nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie cie cie.
2: Kan Bli, Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge Bli, mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan Bli, ulung dasar lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Kita

Gerhana Budaya Indonesia. Wenten tembang manis Nikis Melonfox Belahan Hati saking Ayu Maden featuring Gede Pranajaya. Nikis Melonfox sampun kerikwa selesai Nikis sarang semeton titiang. Nikis ane sampun nyaringin titiang live chat aplikasi Fox Radio. Nggih. Semua bapak mangan iki semonton pas nek kantor sejeni iki nyarengin. Guys, jage nyapa-nyapa du meniki nggih semonton pas mangan ora usah intan trouble kene niki reng aplikasi. Tapi semonton pas niki tetep gas niki nyarengin. Om Swastiastu Gong Is. Nggih, Swastiastu Mawali niki mantan blitet Ari Adi Dharma. Dengan widangan tabanan pupuan iki nyarengin jagi request tembang Wanti Warsa saking Widi Widiana. Nge jantos demen ge sira niki sane Wanti Warsa reng rainene mangken. Ditut Adi Dharma kah? Tapi mantan iki semonton pasane sedang berulang tahun. Reng rainene mangken iki tanggal 5 reng tanggal kudu mangken. 16 Mei 2026 nikinya pokoknya niki semajang reng semonton pas niki sane sedang Wanti Warsa reng rainane mangken pas banget niki reng tilem niki semonton pas aja pe gois niki mas ana si begul gitu ya. Aduh pokoknya niki raja Wanti Warsa majang reng semonton pas niki sane sedang Wanti Warsa pas banget mangken reng tilem pun niki dumugi satu kaicenin kerahayuan keselamatan rahayu pokoknya niki nge sarang sami kaitan nge dan panjang umur serta bahagia selalu pastinya. Sama Niki sampai nyaringin Titiang Blitut Adi Dharma. Bentar masih Niki sampai nyaringin Mbok Dek Aryani. Reng mau widangan Gianyar Diki. Jadi request tembang Budi Arso siap. Jantos teman teman requestannya nih Niki. Bentar Mbok Jitu Sri nyaringin guys juga. Bentar Mbak Jutri, Mbok Jitu Sri reng mau widangan Bangli. Bentar Bu Made Warsini reng mau widangan Nusa Dua Niki nyaringin ke mantan. Bikul Ring Sumita niki hadir request lagu pahlawan pengganti sampun niki. Makasih penyiar idola Rahayu, Rahayu Mawali. Sung sama Mawali niki reng widangan Padang Sambian wonten Blitut Ari Sukina Denastra niki jagi request tembang sing pahit sing manis siap. Dan terus teman-teman requestannya niki nggih. Gatra-gatra kono niki sareng Blitut Purwa de Afrika Cak Mois lan Makasami. Jang semang gong is Nini kira niki Feby yang tugas nge Nini Gustaf punapi gatro masih niki reng reng reng reng niki gong is nge semonton Fox coba niki majarin semonton Fox niki sana sampun mendua aplikasi Fox Radio terus penasaran nucen niki nih nih mendua suara niki reng reng reng reng mangkin reng kita suara Bali nah enten pun ikon semonton Fox gue sedang live niki oh buka kamera oh tapi kameranya error. Nah, nyaris semonton pas niki sana sampun mendua aplikasi. Pastikan niki semonton pas sampun persida masih menyaringin gue siaran triki ring live aplikasi Fox Radio nge. Nah, sana dorong mendua aplikasi elingan dumen niki semonton Fox download aplikasinya nih dumen niki ring playstore atau app store. Mana persida masih niki berinteraksi sarang gue is chat-chat dumen gue is niki sana sedang gabut kan ternyata. Aduh, nah sedang gabut dan mendua kegelan. Nah, sana sampun mendua kegelan dados masih niki chat mergi ke Radio Fox aplikasi. Nge, aplikasi Fox Radio VOKS Radio download mangkin niki semonton Fox. Pang penyenang ketinggalan lagu-lagu Bali kesayangan semonton Fox wantaring kita suara Bali.

0: Kita Suara Bali.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aslinya pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

sisa libur panjang nih Ki, ngajak keluarga atau orang-orang terkasih. Nah, Niki tidak ngajakin Smolton Fox. Niki minta rekomendasi majarnya Smolton Fox sana sami. Niki sana jagi healing tipis-tipis Niki Smolton Fox. Kegenah nembas ajengan sana pasti kenyanya Niki membuat pisan kangen ngajang sarang keluarga. Tapi malah Driki wentan kauhen antuk pemandangan sana becek. Jadi is wentan genah sana komplit punika. Driki langsung singgah ke mantan Niki ke Manglangelek Resto. Niki genahnya nih reng Gianyar Niki nggak reng Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Smolton Fox, Driki, remang ngolong-ngolik resto pun iki akeh menduwe menu ajengan. Sane pasti kenyane niki menduwe cita rasa khas. Nge dados pilih. Wenten ulam ayam Driki, wenten bebek, wenten bek pase. Nangin Driki tan wenten ulam bawi, nge jadi dijamin halal. Nah, Smolton Fox, sane jagi menduwe parikrama kari bingung ketan nge. Ngerara genasane linggah patah. Cocok masih Niki Smolton Fox. Majarin Smolton Fox Niki sane medue jagi medue perikrama ngerere genasane lingga dados masih mergi ke Manggolangolik Resto. Tantukan Driki wenten genas sane presiden nampung kutus tali diri. Kemarin Driki cocok masih Niki kangen piknik sarang keluarga lan orang-orang terkasih. Nge Niki manfaatkan waktu Smolton Fox mergi ke Manggolangolik Estetik Restoran kesaringin keluihin danu bagasaking sanga-sanga.

Budaya Indonesia. Hati-hati Lebri Partami featuring Gede Pai nih guys, Smetana Fox. Nah ini misalnya Smetana Fox bentar nih kesannya mendekati gitu kan. Hati-hati Smetana Fox, siapa tahu ya, siapa tahu itu cuman bare minimumnya dia aja gitu ya. Cuman nanyain udah makan belum. No, hati-hati ya Smetana Fox. Kalau misalnya Smetana Fox diketemu sama orang kayak gitu. Coba aduh, udah makan belum? Iya, kalau aku lapar aku bisa kok beli sendiri. Nama jari semua pas niki sana sampul nyaringin titik yang sama peng banget. Niki bentaran Buma Dewarni, sana bentaran pengosekan ubud, jadi request tembang sing canda-canda bagus Wirato siap. Sampun siap niki mengudara, niki nyantos numun tembang requestannya nih niki. Nah, jari semua tanpa sarang sami, niki gue sama dua informasi, sampun nang lali niki sarangin sosial media, ring radio kesayangan semua tanpa sedriki. Katanya ketinggalan updatean berita terbaru, informasi terbaru, lantar up to date niki ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Dengan niki saringin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Teler follow mesin niki Instagramnya nih ring @99,3 FM Fox Radio Bali. Majarnya Smetana Fox niki sane seneng miringin radio ring di jejem megenang ya. Pantengenan bes banget niki ninteng. Ninteng radio analog milah-milahan. Sampun nang risau, sampun nang gundah gulana niki Smetana Fox. Wainan niki sampun wenten mangke niki aplikasi Fox Radio, VOKS Radio, nggih. Nah, aplikasi Fox Radio puniki aplikasi sane becik pisan niki Smetana Fox. Anda bersedia mirengin radio ring di jejem megenang lan yuning masih niki. Penyiar-penyiar Smetana Fox dari kering aplikasi Fox Radio meniki. Nah, jadi Smetana Fox niki sana durung mudah aplikasi. Dados download meniki aplikasinya ini ring Play Store atau App Store. Aplikasinya ini niki gratis. Dukung is memory telah po. Mantan alasan pokoknya niki Smetana Fox dan merengin radio ring eras kadi mangkin kata. Nah, niki Smetana Fox sarang sami sampun presida taler merengin radio ring di jajam mengena kata nge. Ring website foxradiobali.com. Nah, wali siki elingan masih niki Smetana Fox. Jadi misalnya Smetana Fox jagi request lagu, kirim salam, wenton pitaken, miring pisan niki Smetana Fox. Dadas pisan niki sarangin driki, lancen langsung ke WhatsApp 087 808 5559 93.

tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetening karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

Keramaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Bali Bahana Budaya Indonesia. Semuanya folk, sampun wenten wawasan iki tembang manis saking sugi-sugian tari niki ngukuhang tresna. Semoga aja semuanya folk sarang sami niki sampun. Sampun saya go. Wih, sampun terhibur katanya untuk teman-teman Bali sana sampun. Kesepian titik yang wawasan sana sampun keputerang. Kita enggak semuanya folk. Lan informasi-informasi sana sampun kesepian. Sampun ngomolehang manfaat macam yang mereng ira geser ngesan sama pembangan iki majaran semut kompok sani kari stage niki nyariin gue siaran Renggala Dasa Wawusan terkirim program kita Suara Bali tetep stage tune gak ya mawinan iki gue sempur lan wenten niki waktu kurang lebih 1 jam ke depan gue nyariin semut kompok sani program kita Suara Bali. Kan guys jagi nyapa do menikinge mawali niki guys jagi nyapa Smotor Fox titian niki sana sampe nyaring titian ring live chat aplikasi Fox Red. Mantan mau Mang Ming. Orang ngewidang tulikup. Jagi request tembang Ayu Puri niki upas lipi buat kesayangan katanya nih selamat beraktivitas. Siapa tuh kesayangannya? Kasih tahu dong. Terus semang ya sampe nyaringin titian. Gombiarake, guys cantik di calling geng, guys siap. Niki Gombiarake, suksesan niki sampai nyaringin titian terkiring live chat aplikasi Fox Radio. Mantan ini Gusta, suksesan mualin niki sampai nyaringin. Geng guys cantik gatro, dumogi sehat-sehat nih Astengkara, sehat-sehat mualin niki. Mantan Pak Wayan selamat niki yang widang samplangan Gianyar. Niki jagi request teman bagus Parijato sampai mengudara wawasan. Suksesan niki sampai nyaringin titian ring Rainane Mangke. Sementara Fox sarang sami niki sana sampe nyaringin titik ring live chat aplikasi Fox Radio. Geser dulu niki ya. Ke WhatsApp 087808555993. Wenten patut pondok niki ring widan sinebundut Bangli. Sama niki sampe nyaringin wenten Mbok Yastini niki sana sampe nyaringin Pak Yan Sena beli porong boy, beli ngurah endu. Wenten niki Pak Yana ya niki sana sampe nyaringin titik. Kemudian bonyoh niki sana sampai nyaringin ring paku dui. Juga teman niki raipe nih kapal terbang siap. Kata Pak Gungurah niki cuaca hujan kok niki. Pasangnya hujan ya aduh dan pasar niki cerah. Cerah masa depan kita. Kata niki Bu Maderawi ring Padang Sambian. Suksama sampai nyaringin jagi request tembang galang kangin. Jatuh teman-teman temar biasanya niki. Tempatat Ayu Lasmini ring widangan sanur niki suksama sampai nyaringin lan gua aji apel ring Padang Sambian niki sana sampai nyaringin titik ya. Dan pasana sami suksama pemangan niki sana sampun seci niki nyariin gue is malih jebos guys sapa-sapa mulai niki mainan nangkin wenten tembang dumun niki saking Budi Arsa mangda irage sarang sami niki bahagia. Tembang Budi Arsa sana memurda niki bahagia utawi kasmaran dua niki sana sampun ke request hosan ge rajang mirengang.

Budaya Indonesia Galang Kangin Yan Sri Kandivit Suring Putri Bulan Ike sampun mengudara Semoton Fox. Majara Semoton Fox Ike sana sedang bingung katan ke gue is Lata Ike sana metaken gue is Dijan nak ngerarah Ike dupa wangi sanga-sanga aroma terapi. Nah tapi malah Ike wanten rainan Ike galungan kuningan sampun nampak gue is jung is jagi numbas Ike Dijet yang ngemulehang Ike lan produk skincare-nya niki pangkinclong niki kayang rainan galungan kuningan kayang niki. Nah, jadi sebelum pasane patah niki nggak kari bingung dije niki nggak boleh hang produk sanga-sanga. Niki produk peniki sampun wenten ring dek ranjang beli lantai siki. Wenten masa niki dek di Kimia Farma terdekat utawi ring K24 apotek lan Senturi seluruh Indonesia. Spesial niki promo wenten ring 1 April sampai dengan nanti di 30 Juni 2026. Majare Smarter Fox niki sane jagi numbas produk sanga-sanga ke Kimia Farma terdekat. Niki wenten promo-promo spesial lan pastikan nyane niki hemat. Nah, ini misalnya Smarter Fox niki numbas 3 minyak balur klasik kenten nggih. Smarter Fox pacang molehan niki free 1 pcs natural cream. Ini numbas niki minyak balur ultimate 2 botol. Smarter Fox pacang melihang masih niki 1 pcs natural cream. Lan ini misalnya Smarter Fox niki pecinta minyak tanah milah tanahmu sane klasik utawi sane ultimate. Numbas 1 botol kemantan niki Smarter Fox pacang melihang 1 pcs natural cream. Nah mungkin niki tan perlu bingung malih nggih. Jualnya niki sampun wenten reng makasami wilayah Indonesia niki produk kesayangan sanga-sanga pun. Dan sang benar Risa masih niki Smarter Fox. Mainan niki produk sanga-sanga pun niki produk asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kita Suara Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. De Uli, curuk cuk jambul Nike Semelor Fox. Sampenan temen Nike kalian gongis Nike Semelor Fox. Mawinan gongis ya ginyapa mawali Nike Semelor Fox. Titian Nike Sani Kanton Secu Nike nyariin gongis siaran. Reng program kita suara Bali rahinan emang ke. Ibu Uti Febrian Nike susama Nike sampe nyaringin Titian Munang Maning. Mbak kembar Aryani Nike susama sampe nyaringin Titian Reng Antiga tembang Niki Tripuspa siap nyantos demun ge salam-salam kena Niki sareng keluarga Makasami ke mantan ge entar Pak Yoga Canggu entar masa Niki beli gede pasa sana sampe nyaringin titi areng merpati munang mani entar Mbak Dek Muni Nini Dania Niki sana sampe nyaringin entar Pak Lang Chandra Pak Wayan Mulyawan Niki sana sampe nyaringin titi areng Bu Wayan Sugiani Bu Ajus Nini Gusta Ade Jafri Niki sana sampe nyaringin titi areng Sebatu teman saya Niki beli Made Hendra, Mbok Mini AC beli Congnya, Mbok Wayan Rumi AC beli Adi Putra, Bu Lo Sumartini sampai kangen Bu Lo lo. Aduh ngumpulin mood Niki yang gen live ring aplikasi sebelah demen Niki nge Bu Lo suksama Niki sampai nyaringin Bastik suksama Niki sampai nyaringin ring belah kio Mbok Sri Noviani, Mbok Dek Nik Renggiannya, Mbok Ena Singapadu, Mbok Iro Susiadi, Bu Desa Wahyuni bubur hari ini lan beli dak sama nih kesan sampai nyaringin titi ya. Hari ini tambah siring nih gimana Pak Tirta Kanuruhan mantan Niki Nini Bulan ring. Oke pisan nih kesannya sampai nyaringin titi yang tempat Depego mantan masa Niki beli Gus Widiantara Bu Dek Kris Mbok Dewi Ireng Tabana beli Putuston Mbok Mariani mantan masa Niki beli Wayan Putra Niki

Mbok Dewi Widiana niki san sampe nyarengin titik. Pak Yan Jos niki Pak Yan John niki suksama niki sampe nyarengin. Bisa pesan produk sanga-sanga, bisa langsung ke mantan niki Smoton Fox Titiang sane jagi ngemulai yang produk pun niki. Ngiring dados langsung mriki ke Fox Radio Bali dados. Nah, Smoton Fox, majareng Smoton Fox niki sane jagi stay tune katanya karena sedang ring margi alon-alon ring margi ring raine namangke. Pokoknya niki Smoton Fox sarang sami pangtanyanan Smoton Fox pegel linu katanya tadi usah niki sane sampe nyarengin. Niki ngemulai yang produk puniki dados langsung ke mantan niki ke nomor 081 993 100102. Ide ngerora informasi produk sanga-sanga. Lihat pisan niki guys, catat dulu niki nomornya. Nomor 081 993 100102 sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kita Suara Bali. Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: 99,3 Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali.

Kampung Seragai Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Bagus Wirato, Fitur Lola Nikes Menorva Sampan Mengudara Balian Sakti. Dari Raga Sarasami Triki Reng penghujung program kesayangan Smutan Fox, program Gita Suara Bali Reng Rainane Mangkin. Aduh untuk semua pemangan Niki Banjar yang Smutan Fox aneh sampun satu-satunya Niki nyariin gue siaran Renggala udah sousan ketannya ya. Kemudian kija-kija Niki Gece sampun saya gue Niki nyariin Smutan Fox Reng program Fox Indonesia Klasik untuk teman-teman Indonesia Klasik kesayangan Smutan Fox. Semua pemangan dan nasi uang pemangan Niki wajar semua provok sana ini teman-teman ini Niki durung keputeran sarangin maleh Niki kita suara Bali Benjang ringkala sana patah galah dasa semangnya atas galah sikit ke tengah sana mungkin guys jadi pamit undur diri dulu Niki semua provok langsung ke mantan Niki ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar guys jadi pamit undur diri tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia Sanga-Sanga sing ada lawan sinetron untuk para Mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semetong Fox, Rahajeng, Siang, Sami, Niki Kecunduk, Sarang Geci. Ring program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Semetong Fox, temu jadi lebih baik ke sarangnya. 99,3 FM Fox Radio Bali. Tetap stay tune Semetong Fox, sempunang kijak-kijak rumun. Yuk siapkan request Semetong Fox bareng Geci.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebentar Pulse kecuduk sarang gecing, ya pastinya di program Pulse Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Sebentar Pulse, yuk siapkan ke request Sebentar Pulse bareng Geci. Nah, mumpung makin malam minggu nge semeton. Malam minggu kijen iki semeton Pulse, ngijeng gen iki di jero utawi di juma. Nah, sampunkan iki semeton Pulse usan sembahyang niki ring rahina tilem puniki nge semeton. Nah, supaya malam minggu semeton Pulse tidak merasa sendirian, nah bisa nih menikmati malam minggu yang seru dan pastinya sangat menyenangkan semetonnya. Malam minggu kan seringkali nih kangge identik kencan atau ngedate, jalan-jalan bersama teman-teman mungkin ya, dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya semeton Pulse menikmati malam minggu sendiri pun sebenarnya oke-oke saja, karena sendiri tidak sama dengan kesepian ya semeton. Bisa nih ke semeton Pulse menikmati malam minggu di rumah aja, bisa kok. Gimana guys? Ya nonton film mungkin. Bisa nih ke semeton Pulse nonton film favorit semeton Pulse ya, mungkin di internet, terus layanan streaming, atau bisa juga nih ke semeton Pulse menonton film di bioskop ya, nggak apa-apa kok sendirian. Terus bisa juga nih ke olahraga, ke gym nih ke semeton ge. Olahraga memiliki banyak manfaat, termasuk membangun gaya hidup sehat, memperbaiki mood dan emosi semeton Pulse. Terus bisa explore tempat-tempat baru, bisa nih ke semeton ge, tidak harus ngedate bareng pacar ya, sendiri juga bisa. Terus kalau misalnya semeton Pulse gabut, nah bisa nih mengikuti volunteer niki nge, niki dampaknya sangat positif nih ke semeton Pulse. Atau bisa juga niki semeton mencoba resep baru. Nah, yang hobinya memasak bisa niki mencoba resep makanan baru. Hal ini khususnya buat semeton Pulse yang hobinya masak niki nge. Hobi-hobi kecil seperti ini ya bisa dilatih terus-menerus, bisa menghasilkan uang juga. Nah, gak percaya? Coba aja. Kalau misalnya semeton Pulse hobi memasak, bisa nih menghasilkan uang semeton nge. Dan pastinya ini kesempatan Fox harus membersihkan kamar atau rumah. Malam minggu jangan keluar-keluar ya. Maksudnya tidak harus keluar gitu maksud Gaci. Bisa juga nih di rumah membersihkan rumah, terus kamar supaya terlihat bersih. Katanya kesempatan Fox. Nah, mungkin yang lagi bingung ngapain ya di rumah ya kayak gitu. Nah, misal nih katanya semeton bisa nih dicoba membersihkan kamar atau rumah. Nah, semoga ide Niki bisa bermanfaat buat semeton Pulse ya. Malam minggu pasti asik kok dengan sendirian.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox Bali.

Gengar Bali, kini bangga Smartphone Fox G mengumumkan sangat-sangat klasik dan sangat-sangat ultimate pindah ke produk Sani racikan lebih ultimate. Lebih gih, waspada Smartphone Fox sering produk-produk palsu, duane niki produk Sani asli saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Atau ngemasti yang kaslian produk niki lan mendingan harga resmi niki Smartphone Fox dados mengunjungi platform resmi Instagram @sangasanga_bali. Kalau winter masih niki websitenya nih Smartphone Fox alingang ring www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
1: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
0: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
1: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
0: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
1: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
2: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
1: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
3: Kejadian? Kejadian apaan sih?
0: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
6: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
7: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
8: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
10: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
5: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Indonesia Voice of Sanga Sanga. Makanya ke Eci. Sapa-sapa Dumuniki semua tompos nge di aplikasi Dumuniki ke Eci sapa. Nuh. Siren iki sanga sampun nyareng ge Eci ring aplikasi. Siren iki sama stasiun. Pastinya semua niki sebagian besar stasiun ge Eci ini ring 99,3 FM. Yuk, sapa-sapa Dumuniki semeton ring aplikasi GAC cek Dumuniki nge wenten patung purwa Tor Monitor. Tor Monitor ketua kenten nge. Sesama patu beli ketetari sugina niki sama nyarengin GAC ring parang sambian megat terus sarang tu purwa kadaya Vika putu drupa dicambu islah visegasi rajang tugas GAC. Terus wenten Nini Gusta niki hadir ring pemedilan pun api gak tren niki Nini. Sampun niki Nini Usan ngajeng niki siang-siang. Salam untuk Gung Biang Rake, Buku Tukebo Iwe, Dadong Kenceng, Ibu Maharani, Butut Sidekarya untuk GECI Met bertugas. Sok sempat niki Nini. Abo Wesel di Sampangan Gianyar, wenten Fajar hadir. Wenten Putu Suryatini siang GECI rajeng tugas request lagu slang ku tak bisa. Siap. Suksema niki semeton nggih sampun nyarengi GECI ring aplikasi malih jebos niki GECI sapa-sapa malih ring WhatsApp. Pastinya niki sampun akeh niki saya sampun absen-absen. Sampun monitor-monitor niki nggih. Suksema semeton nggih malih jebos pasti GECI sapan kesiki-siki dan pastinya GECI sampun niki mempersiapkan requestan semeton voice niki ring playlist siap-siap mendengarkan lagu-lagu saya sampun ke request niki nggih lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop Indonesia sampun GECI siapkan spesial buat semeton voice kesayangan niki. Sampun nang gigi-gigi numo niki nggih. Dan GECI putarkan niki lagu Teluk Bayur spesial buat semeton voice. Yuk nostalgia bareng GECI.

Kembali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Kangen dari Krisya, yes, menopos komponiki mengudara fiturin Sophia Lachuba. Mengandalkan kita di jam 2 siang nih Smartfox, dan pastinya masih ada waktu nih gimana menemani Smartfox di Fox Indonesia Klasik ya sampai di jam 4 sore. Masih lama nih Smarton. Yuk Niki, siapkan request Smartfox bareng GEC di 087808555993. Kita dengarkan lagi lagu-lagu nostalgia ya di Fox Indonesia Klasik. Maksudnya GEC, sudah banyak Niki siapkan requestan sama Tom Fox. Wah, ada Iwan Fals, Petaria Sonata, Ebit Gede, terus Mayang Sari, favorit sama Tom Fox. Ada lagunya Ungu juga ada di sini. Wah, siap-siap nih mendengarkan sama Tom G. Sama nang gigi-gigi dumun, sarangin geci ring Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore nanti. Satu lagu dari Iwan Fals yang terlupakan. Selamat mendengarkan.

tetap saya sangga masih bareng Geci. Teman-teman Fos, nah ini sampun gala 2 siang tinggi lewat 8 menit. Dan waktunya Geci ini pantau dumun seputaran lalu lintas akade ini semeton Geci informasikan. Wah, di jalan raya Kuta macet pol niki semeton Fox. Nggih, ini niki semeton Fox jagi ngelintang di seputaran jalan raya Kuta. Dan niki macet semeton Fox, macet parah. Aduh, tenundeng masih niki GEC kenapa bisa macet nih, Kang? Nah, namanya juga daerah pariwisata. Terus di jalan Sunset Road patuh masih niki semeton merah niki nggih semeton Fox. Nah, di jalan Imam Bonjol dari Sunset Road ke Imam Bonjol ke Nika masih patah ke semeton Fox G macet. Terus GEC infokan ke jalan Pulau Galang masih aman-aman kemanten dekang G. Di jalan Imam Bonjol wah macet. Sampai ke jalan Gunung Soputan nih ke semeton Fox G. Aduh, wah merah-merahnya. Sampai ke Teuku Umar Barat masih niki G. Terus di jalan Pulau Batampa nih ke semeton macet ya kan. Nah, dari menuju dari barat menuju timur nih ke semeton Fox di simpang 6 macet semeton Fox nggih. Dan di mana lagi nih ki? Mungkin semeton Fox jagi ke arah Teuku Umar menuju mana ya Niki? Nah, Niki mau macet semeton Fox di jalan Pulau Batam. Tapi tidak begitu nih ke semeton Fox macetnya dari Teuku Umar Barat menuju jalan Dewi Sartika. Hati-hati kemantar ke jalan Diponegoro masih hati-hati semeton G. Biasa siang-siang pasti ya jalanan ramai kapan ge semeton. Dan siang-siang kemantan nih ke ramai, sore apalagi wah makin ramai nih kan ge di jalan raya Puputan macet patah masih nih ke semeton Fox ge. Nah, ya ini Gatsu engken ke GEC. Coba ge cek dulu nih kirim Gatsu. Bah, di Gatsu jangan ditanya lagi, sudah pasti macet nih ge semeton dari Gatsu Timur, Pengeh Barat nih ke macet semeton Fox G. Hati-hati di jalan karena banyak sekali kendaraan-kendaraan besar nih ke semeton Fox di jalanan. Jadi pokoknya jangan ngebut-ngebut nih ke semeton dan pastinya patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Ayah dari Ebet Gede. Yang lagi rindu Ayah, yang lagi kangen sama suasananya Ayah, ya semua Tom Fox semoga bisa mewakili perasaan semua Tom Fox dengan cara mendengarkan lagu ini semeton. Dumugi presiden terhibur Niki Sarasami guys metafos di siang-siang sambil istirahat siang. Niki GAC menemani metafos sambunang kici-kici dumun tetap sarangin GAC Niki Ngi. Nah GAC mendu informasi di dumun Niki metafos pastinya metafos tidak asing lagi Niki Ngi. Sarang produk sangat-sangat pastinya Niki hadir dengan lebih lengkap dan lebih kekinian. Metafos tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai skincare. Niki wentan guys Metafos. Dupa sakit sangat-sangat masih wentan Niki Metafos. Sirone Niki Metafos. Jagi ngerere dupa mik-mik. Wih, seger, adem. Pas Niki cocok Niki untuk Raina Niki Metafos nggih. Nah, sampai skincare masih wentan Niki Metafos ane seneng ngangge skincare herbal nggih berbahan dasar alami Niki Semeton. Aman nah cocok Niki nggih. GAC rekomendasikan menggunakan produk sanga-sanga. Nah, khusus untuk minyak balur Ultimate sanga-sanga Niki menggunakan 140 bahan alami pilihan. Pasti Niki diracik untuk memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh ditambah sensasi hangat Niki saat dibalurkan. Smartfos pastinya aroma segar, kekinian, kemasan modern dan tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap, Niki Dados nggih rao kemantan ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar. Utawi Dados Niki Sumatofos, tumbas ring nomor telepon ring 081-993-100102. Elingan Sumatofos, ring nomor telepon ring 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

GFM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Nah, sambut suwe ini Gigi dan calling-calling Gigi semeton. Waktu ini Gigi sama-sama nunggu niki ring WhatsApp Gigi. Langsung ke mantan, wenten Pak KD Armonanta di seputaran Padang Getas. Request lagu saya mengikuti saja. Kirim salam sama Dek Alfika, Bapak saya Made Arka, Pak Suta, Dek Dembes, Wayan Riz, sama Wayan Rismawan. Geci suksema mewali wantan Ibu Joni lan Pak Joni niki di Buana Indah selalu niki nyarengin Geci. Salam sama Gung Biang Rake, terus wantan Gung Aji Apple di Padang Sambian. Sekarang ini Pak Rere nika Rueskani sama Yungde di calling Geci. Siap Pak Tupurwa di seputaran Sesetan. Sampun nyarengin titia matur suksema megatra sarang nyumat swastika ketetari sugina cemu isdek nari jerotusri putun rumadi ketut nariasi beli gede pasa di seputaran merpati monang maning beli ngura endu dari tulikup selalu hadir beli adi suputra di abian semal badung hadir nge gue ngaji apel mikirin padang sambian. Sampun nyarengin titia matur suksema megatra sarang Jero Pulau Sari Padang Sambian, Bu Joni Lampak Joni Buana Indah, Pak Wayan Sugita Kute, Gungka Yudis, Lan Nini Yudis, sering Padang Sambian. Wis, GEC hafal nih sampai calling-callingannya. Wenta Pak Yoga Canggu di seputaran Canggu pastinya. Niki salam buat Pak Tupurwa, Patut Adi Dharma, Kade Afika, Cambo Is Indra Terima. Terima kasih GEC. Wih, ramai nih kisahnya salam-salam sarang Patuk Purwa nggih. Wentan Mbok Yastini nggih sampe nyarengi titi yang matur suksema. Terus wentan Gung Biang Rake niki sampe nyarengi suksema niki Gung Biang. Salam sarang Bu Joni Nini Gusta kenak-kenak atau ngarek kenak samiye buat GEC Rajang Tugas. Nah, lanjut dulu Moniki malah jebosnya GEC calling-calling semotong pos sampun nang kici-kici dulu Moniki Mang de mirang niki GEC calling-calling semotong pos di rumah nggih. Elengan nek ngajang siang semotong pos nggih sampun siang niki jam 2:30 niki semeton. Harus dijaga kesehatannya juga nggih dan nantikan info-info menarik dari GEC. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu nostalgia lagi. Satu lagu dari Project Pop. Ingatlah.

Bernostalgia di Fox Indonesia Classic. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mang.

0: 02 mau limalaya apisan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.

89.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, anak sekolah dari Krisya. Sambut mengudara nih semua Fox ya, lagu-lagu nostalgia yang sangat-sangat asik. Pastinya di Fox Indonesia Klasik ya. Dan sekarang Gaji mau memberikan informasi semua Fox. Dan pastinya ini info kesehatan loh. Bisa nih guys, semua Fox simak ya.

pengidap yang darah rendah Niki. Nah, cocok sekali Niki untuk menyimaknya nih kesempatan Fox. Buat semua Fox yang memiliki tekanan darah rendah, GC rekomendasikan buah yang cocok dikonsumsi. GC lansir dari halodoc.com. Jadi buat semua Fox, penting ya untuk mengonsumsi buah supaya lebih sehat aja gitu semapan. Bisa nih kesempatan Fox mengonsumsi, yang baik dikonsumsi untuk mengatasi tekanan darah rendah adalah lemon Niki, salah satunya. Buah Niki efektif untuk menangani dehidrasi yang terjadi karena mampu menjadi penyebab dari potensi Niki. Selain itu, kandungan antioksidan di dalamnya juga dapat mengatur sirkulasi darah dan mengembalikan tekanan darah kembali normal. Nah, kalau sementara Fox merasakan gejala dari tekanan darah rendah, minumlah segelas perasan lemon dicampur dengan gula dan juga garam agar semuanya kembali normal. Terus ada buah semangka, sementara Fox cocok Niki mengatasi tekanan darah rendah karena kandungannya itu memiliki kandungan air yang tinggi sehingga baik untuk meningkatkan cairan tubuh kembali normal. Terus ada juga buah bit. Nah, buah bit Niki kerap sebagai pewarna makanan alami pada beberapa hidangan. Nah, padahal buah ini juga mengandung banyak nutrisi yang baik semacam Fox untuk tubuh dan juga untuk menormalkan tekanan darah rendah. Dan yang terakhir, pisang. Pisang juga bisa Niki semacam Fox konsumsi untuk semacam Fox yang memiliki tekanan darah rendah. Nah, dados Niki nggih dikonsumsi semacam Fox. Beberapa kandungan di pisang ini seperti potasium dan vitamin B6 dapat membantu tubuh Smetana Fox untuk mengontrol tekanan darah. Jika untuk info utawi rekomendasi saking GEC merekomendasikan 4 buah tadi Smetana Fox bisa Nika dikonsumsi buat Smetana Fox yang memiliki darah rendah. Nantikan juga info-info yang menarik ya Smetana Fox, nanti GEC hadirkan. Kira-kira info selanjutnya apa ya?

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-sanga Spa signature treatment. Sanga-sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga-sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-sanga Spa di seluruh Sanga-sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
3: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

99.9 untuk YFF Post Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Mayang Sari, tiada lagi ya. Dan sementara Post banyak sekali nih Ki yang request, tapi kebanyakan nih Ki request lagu-lagu nostalgia ya di siang hari ini. Tapi tidak apa-apa, semoga semuanya terhibur nih Ki sementara Post Ki. Sarang GEC, jantos dumo niki lagu-lagunya. Pasti GEC putar nih ke satu persatu sama tompos. Kantun antri dumo niki nge. Semua nanggi jeki-jeki dumo. Nah, mungkin yang ini nih sama tompos durung absen-absen, durung monitor nih sarang GEC. Nah, langsung ke mantan ke ring 087-808-555-993. Pastinya GEC bakal calling nih ke satu persatu, sapa-sapa nih kan nge sama tompos. Dadus masih Niki sarangin GEC lewat aplikasi Fox Radio. Download aplikasi nges meton. Yang ini semeton sedurung medua aplikasinya nih. Download Ring App Store atau Play Store. Dan lanjut kita dengerin lagu nostalgia semeton Fox. Satu lagu dari Irianti, Kapan Kau Mengerti. Dan semoga terhibur, jangan kemana-mana. Tetap stay tune bareng GEC di sini.

89,3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng Gak Acis Menovos ya, dan sudah menunjukkan jam 3 sore lebih 13 menit guys, teman-teman. Nah, pernah gak sih Nikis Menovos melihat orang yang makannya banyak nasi nambah, nyemil, terus minum manis-manis, dia tetap gas katanya, tapi badannya tetap kurus. Pernah kan? Pernah dong pastinya. Nah, ternyata itu bisa jadi terjadi karena beberapa hal, Smotovox. Jadi, makan banyak tapi bikin badanku tetap kurus ya. GAC infokan iki dari hellosehat.com. Salah satu penyebabnya, nah, kemungkinan metabolisme tubuh yang cepat. Jadi makanan itu lebih cepat dibakar ya. Jadi energi metabolisme selain itu, aktivitas yang padat juga bikin kalori cepat habis nih. Faktor stres, kurang tidur, sampai kondisi kesehatan seperti gangguan tiroid atau masalah pencernaan juga bisa mempengaruhi berat badan seseorang. Jadi kalau misalnya metabolisme menemukan atau bertemu dengan orang yang makannya banyak tapi tetap badannya itu kurus, jangan langsung bilang, enak ya kamu makannya banyak tapi tetap kurus. Jangan, karena belum tentu tubuhnya benar-benar sehat, Smartphones. Yang penting itu bukan cuma terlihat ideal geh, tapi badan tetap fit, kuat beraktivitas, dan pola makan tetap dijaga. Karena tubuh yang sehat tidak bisa diganti cuma dengan filter kamera smarton. Jadi kemungkinan orang yang makan banyak tapi tetap kurus itu karena gen juga smarton ya. Kalau misalnya dari keluarganya dia sendiri itu kurus-kurus ya, otomatis dia juga ikut kurus gitu ya. Jadi jangan sampai nih smarton melihat orang yang badannya kurus, kok kamu kurus terus sih, lah emang kapan dia gendut gitu loh. Jadi jangan Smartphone sampai mengucapkan kata itu ya, jangan asal ceplos-ceplos aja. Belum tentu orang yang Smartphone katain, belum tentu orang tersebut menerima dengan lapang dada gitu ya. Jangan asal bilang, kamu tubuhnya kurus tapi makannya banyak, kok kamu kurus terus sih, dan lain sebagainya ya. Pokoknya stop ya, Smartphone Fox. Yang penting tubuhnya itu sehat, tubuh Smartphone Fox juga sehat. Tetap jaga kesehatan ke Smartphone Fox. Pesan GEC semua satu, tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, jangan sampai baru perut udah berbunyi kruyuk-kruyuk baru teh tuh udah makan. Terus apalagi kalau udah pusing terus mah baru tuh ngambil nasi. Jangan ya, jangan sampai.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sangga-Sangga Skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
3: Fox Bali, bahana budaya Indonesia.

89,3 FM Fos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sementara Fos harus ingat Niki, Indik reward kesarangnya Sanga-Sanga. Niki nge bersama Sanga-Sanga, Elingang Niki periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Sementara Fos, nge dicatat Niki, Niki sementara Fos dadas mengumpulkan biang berisi amplop nih gini, amplop nih mengumpulkan amplop berisi 9 kotak kayak gaji minyak Sanga-Sanga varian reguler, reguran varian balur maksudnya semakan ye. Tanamila tanamu klasik utawi ultimate, nah ini keukuran 100 mili semenopox wajib digunting menjadi dua bagian lan produksi di atas tahun 2024. Sampun lali niki sertakan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis nama lan alamat lengkap, pilih kategori peserta Smartfos, karyawan, konsumen utawi sangasia. Nah, tulis kategori peserta ring amplop niki Smarton nggih. Yani sampun sesuai syarat lan ketentuannya nih, dados niki kirim ke mantan amplopnya niki Fox Radio Bali. Utawi dados ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sabo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Ingat Smartfos, periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Semoga semua Tanfals beruntung nggih mendapatkan reward umroh ke sarangin Sanga-Sanga. Semakin besar semua Tanfals mengirim, semakin maksudnya semakin banyak nih semua Tanfals mengirim amplopnya nggih, semakin besar juga peluang untuk memenangkan reward ini.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Ragani pasti ngangge parfum anyar nge. Cie cie cie.
2: Kan Bli, Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge Bli, mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender. Dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml. Dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan Bli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
3: Jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
5: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Tapi Gece nggak tahu nih sekarang hujan apa gimana. Coba di daerah Smartavos apakah sudah turun hujan atau gimana? Lanjut, Lenten Camu Is, Sambo Is di Pogading. Salamnya buat Gece aja, semoga saya selalu dan lancar terus rezekinya Astungkare. Beliansu di seputaran Kelungkung hadir. Nini Gusta di Pemedilan, salam-salam untuk suami Semantan Fox, untuk Gece Rajeng bertugas. Sok sama Nini, sampun Gece Kolengge. Beli putus tuh di Yang Batu, Wijung, Wisnu dan Pasar, seputaran Denzel, dan Pasar Selatan. Salam buat semua pendengar Fox Radio, happy weekend, jangan lupa bahagia. Sok sama Gece Rajeng tugas, sok sama Muali nge. Ada Bastik, Pak Putu Julio juga sudah hadir di Gianyar. Nge, nyarengin mantan GEC, Aba Waisel di Gianyar. Beli ketut anah. Kenapa beli tut itu selalu membuat stikernya GEC? Ini kepalanya GEC kepotong nih. Aduh, beli tut anah nih ke sama nyarengin nge. Sok sama desakeng ubut. Minta lagu romantis, semua romantis gak ciputar di sini. Terus mau Herlina Wati, suksama mbok. Terus mau dek ni di Gianyar, ge. Mbok Ian Bur Arini, sampunya rengen titieng, matur suksama, ge. Malih jubas gak ci. Sapa-sapa maling ge Smartan Fox. Nah, jadi buat Smartan Fox jangan kemana-mana dulu, pastinya selalu mendengarkan 99,3 FM Niki. Malih jebos Niki Gece mendue galas Smartan Fox sampai di jam 4 sore. Ya, satu lagu dari Gigi 11 Januari.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk

nih pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkap.

FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Nah, lagi 5 menit nih GG Asyik closing Smartphone Fox. Aduh, tidak terasa sekali nih ke Smartphone. Gih, waktu ini cepat berlalu. Nah, waktu ini GG lanjut memuniki salam-salam. Gih, wantan Pak Wayanaya, saking pedungan, sampunya renin GG, matur sesama. Dul Sumbang, sampun mengudara nih kan, gih. Wantan kakek senandung niki di Sakura ikutan berita kepada kawan. Nah, kalau lagu Ebit Gedi sampun GC udarakan titip rindu buat ayah nih kan ge. Langsung sama kakek wantan ini. Nini Jeruring Gunung Agung nih ge. Wantan Ibu Wayan Lastri sampun hadir ring Belayu Tabanan periring Sukajiwa. Terus Ibu Sekaryani saking Kebo Iwe ge. Met siang, jelang sore, Made Javi di Sebatu hadir. Asuk teme, wentan Ibu Desa Wahyuni. Ring Gianyar, nge. Ibu Ketut Mariani, niki. Angen takin nyarengin ke Eci. Nge, matok susama, nge. Wentan Mo Ira Susiadi, ring penebel sambung nyarengin di tiang. Wentan beli WPS pun, di lebih hadir. Mbok Mini Asis, saking Tabanan Luwes. Wentan Nini Desi Aditya, niki sambung nyarengin susama, nini. Saking Gianyar, nge, malih jubas guys si udarakan Vidi Aldiano Nuansa Bening. Matur suksema Smartphone Fox, nge, sampun sami niki geci calling-calling Smartphone Fox. Nah, sampunan kece-kece rumah niki Smartphone, pokoknya jek sampai malam niki monitor ring 99,3 FM. Tidak memaksakan kok, niki geci tidak memaksakan nge Smartphone. Intinya putarkan radio sambil Smartphone Fox beristirahat, sambil beraktivitas. Sira sore-sore niki beraktivitas niki nggih, sabah-sabah niki Smartphone. Dingin-dingin niki. Aduh, apalagi di daerah Bangli niki nggih Smartphone. Apakah di daerah Bangli niki makin hujan apa kayaknya niki Smartphone. Renggasu wau san niki hujan, ternyata GEC lihat tuh sudah basah niki nggih. Di jalanan basah, ada daun-daunan juga basah. Asih. Nah, sama nang kici-kici Smartphone Fox. Masih ada waktu lagi beberapa menit. Satu lagu dari Vidi Aldiano, Duansa Bening.

99,3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangya-sangya. Dan sebening dari Vidal Diano, niki spesial buat Nini Desi, nggak sampai nyarengin nikirin dianya, rematur suksema. Bentar Bujuro, terus Sri niki sampai nyarengin ring Bangli, Bangli kota habis hujan. Pokoknya tetap jaga kesehatan, nggih. Nggih, cuaca tak menentu.

FM. Nah maknik mangkin GEC waktunya pamit undur diri nih semua tongkos ke Benjang Malaika Cunduk Sarang GEC seperti biasa nih ke program dan jam yang sama ge. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar, GEC pamit undur diri. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga, sing ada lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Di nyarengin ring dasi suara tembang Bali utawi DSTB paletan kaping duang dasi pinanggal 16 Mei duang tali 6 likur. Sekadi biasa dasi suara tembang Bali puniki wantah je dasi tembang Bali pilihan sane paling makeh ke arse ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Tentunya ini yening semeton meduwe jagoan genta niki durus request sebanyak-banyaknya semeton. Tentunya ini ring program Gending Bali. Salam sapa semeton lan tembang tresne utawi Gita Ulangun. Tenlali taler kantun kesarengin Johan Wahyudi pinah ke kompilit lan music director. Kreatif produser wenten Dewi Enhai. Lan iya sagib sani paling ganteng taler niki semeton pinah ke produk. Action.
1: Dan sesuara tembang Bali 10 tanggal lagu Bali terkini.
0: Sane metilar minggune mangkin semeton wenten Mary Sakura sarang tembangnya ne berubah. Usan kudu seminggu bersaing ring di STB. Nyiring semeton ucapin selamat tinggal dumu niki. Sukseme taler niki mogi jebenjangan si demuali bersaing ring dasi suara tembang Bali. Lantas sireki pengganti Mary Sakura.
1: Dasi suara tembang Bali 10 tanggal lagu Bali terkini.
0: Pinake pengganti Mary Sakura. Posisi juru kunci DSTB sampun ngeranjing Tika Pagraki duet kesarengin Wira Krisna sarang tembang nyane sane memorde Beli Made. Tembang sane kekripte oleh Tika Pagraki niki kerilis pinanggal kaping Roras April warse duang tali 6 likur. Lan nyeritayang indik anak eluh sane awalne curhat ngajak timpa lawan jenis ni semeton. Yeh, adi ujung-ujung ni malah metunangan dah dene. Yeh, malah ajak nganten dah dene semeton. Yen kini adane si sahabat jadi cinta semeton. Cocok sing niki. Atau semeton adene yang ngalamin. Coba komen semeton.
1: Posisi 10 dasa suara tembang Bali.
2: Pendatang baru dasa suara tembang Bali.

0: Suara Tembang Bali, 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Langsung 6 undagan ring posisi sieu wenten Yesi Diana sarang tembangnya nih Beli Sayang. Semeton Yesi Diana niki wantaji penyanyi sane berasal saking Nusa Penida, lantas dados penyanyi Bali ulian duet sarang Raja Pale ring tembang sane Memurde Angin Malam sarang tembang Tusing Jebajingan. Beli Sayang niki taler kekripte oleh Ariane Ari. Sane nyerita yang indik satu tresne taler tembang puniki nelatarang rasa anak istri sane merasa bahagia, bersyukur, senang karena memiliki pasangan yang sangat sempurna.
0: Posisi 9 dan sesuai

0: posisi nomor kutu sampun wenten Pompi sarang tembang nyanyi pahlawan pengganti dua. Usan menek dua ngundagan saking Minggu Sandi Lintang semeton. Nah pikir tembang niki jagi viral seperti sane pahlawan pengganti versi 1 semeton. Nah semeton, pahlawan pengganti nyeritayang indik anak lanang sane medui pasangan sane tuah dados cadangan ke mantan semeton. Kadenji seken dari nomor 1. Ternyata cuma dari gelas di lemari doen niki semeton. Oh iya, menurut semeton, napi ke tembang pahlawan pengganti niki presiden nyaingin pahlawan pengganti sani kaper dame semeton. Kan viral sekali niki semeton.
1: Posisi 8, Desa Suara Tembang Beli.

0: Podcast Suara Tembang Bali, 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Bahagia Kasmaran 2, tembang saking Budi Arce sampun wenten ring posisi nomor 7 minggune mangkin wusan menek duang undagan semeton. Nah, tembang niki taler pulih trending ring YouTube Music semeton. Kerilis ring roras Maret sani lintang, tembang niki taler cukup viral. Nyeritayang pasangan sani bahagia dan saling mengingatkan. Memang sudah seharusnya yening iraga ampun pasangan saling mengisi, saling melengkapi, boyeje saling sikut semeton.
0: Posisi 7.

posisi nomor 6 semeton minggu ini mangkin. Ah, niki sampun wenten Tri Puspa. Sarang tembangnya nih adenan megedi kuni niki semeton. Duh, ki megedi kija niki. Megedi ke posisi ane paling tegah na imbok nge. Minggu ini mangkin niki menek dua ngundagan. Makane sayan Raine sayan megedi ke angka yang paling tinggi semeton. Pang dari juara. Ayo naik request semeton. Nah, tembang adenan megedi niki kekripte oleh Yantawan semeton. Tembang sedih niki nyerita yang anak eluh sane sampun nenten sabar. Mekrane terus-terusan niki boleh tindakan yang tidak patut. Nah, padahal ani eluh niki cintanya sudah sangat tulus kepada pasangan semeton. Lalu apa yang didapat? Yeh, ternyata niki cintanya dikhianati semeton. Makane nyawab adenan subuh megedi. Gitu aja kau ini semeton. Semoga hanya cerita fiktif semata ini semeton ya. Posisi

0: Fox Bali.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Gek, enggalin mau saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
2: Nge mbok ge antos dumun. Niki ge karime saya ge pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ade cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau, cek tempelur ruwet. Antuk harga sane lebih ter-

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male, yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali. Dasar suara tembang Bali. 10 tagar lagu Bali terkini.

oleh De Arte. Nah, nyeri tayang niki semeton anak elu sani mebesen teken pasangannya nih mangde nenten ngambil gai sani tidong-tidong. Terlebih harus inget nyenani ajak merintis uli beten pangsing sube di bedur malah niki ngalih ane tiosan ulian sube ngabe pipis liu ulian sube merasa paling gitu niki semeton ingsap lantas nyenani ajak berjuang. Nah, beli nak sing je gitu, sing je nyemak gai tawa-tawa loh. Sawire, bulan ane selama ane beli alih, sube ada di hadapan beli ni, percaya je kan beli loh. Posisi 5.

0: bakal rujuk kene niki sarang Wirakrisna niki. Nah, yening kenten mari kita doakan kemanten nemu niki nge yang terbaik untuk dua pasangan ini yang kelihatan sangat mesra terus niki semeton. Nah, indik tembang ngobrol janji semeton niki nyerita yang cinta yening sampung tresne. Kalau sudah cinta kenten niki semeton de tuah munyi gen abane jag langsung buktiang
1: posisi 4 dan sesuara tembang beli.

aruh kengken nih semeton. Konen ada awain iki semeton di posisi juara. Ternyata genta nikingi Pompi featuring Ayu sarang tembang

0: Nyanyi jaga hati, pes cek subuh sagetang terdun, niki duang undagan semeton saking minggune mangkin niki kering posisi kaping 3. Pompi Sugiartane wantah penyanyi pop Bali saking Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng semeton. Nah, niki ngawit keloktah dados penyanyi Bali melarapan antuk tembang sane memurde gelutan siduri. Tapi semeton uning ten, kalau sebelum jadi penyanyi, Pompi niki profesinya ini dados DJ semeton, disc jockey.
1: Posisi 3, Desa Suara Tembang Bali.

0: Dasar suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Menek duang undagan, sampun wenten ring posisi kalih minggu ni mangkin semeton. Sire malih yenten Rudiawan sarang tembangnya ni bes sangat percaya. Alon nanging pasti niki semeton, jak liap-liap lipi gadang niki semeton. Sagetang subah di posisi dua niki, napike minggu sana jagi rauh, sida dados juara niki semeton. Coba yuk kita prediksi dulu niki. Kira-kira dadi sing juara nih kina. Tembang Rudiawan sane memurde bes sangat percaya niki semeton. Nyeritayang indi anak sane keliwat percaya lan tresne ring pasangannya nih. Nanging pemuputnya napi semeton. Yeh, malah rasa kecewa, rasa sakit hati, pengkhianatan niki sane kepulihin semeton. Liriknya nih taler niki nelatarang rasa abot sane meled ngelempasin sangkaning kangen. Ya diastun ipun uning hubungan punike nyakitin semeton.

Sampun si tembang niki Gus Gani Wedar yang dasar suara tembang Bali minggu ini mangkin. Lantas si Reke sani dados juara mawinan Pompi sampun tedun niki kesarengin Ayu. Sedurung uning si Re sani dados juara Gus Gandi jagi rekap dumun niki nge si Re ke mantan sani bersaing minggu ini mangkin. Si Re mantan sani ngeranjing ring minggu ini mangkin. Ring posisi kaping dase utawi pendatang baru niki wenten duet saking Tika Pagraki sareng Wira Krisna sareng tembang nyane beli.

Ring posisi nomor 5 kedagingin oleh Putri Bulan sarang tembangnya nih dengendah-ngendah. Usan menek asiki undagan saking Minggu Sani Lintang.

Pompi featuring Ayu sampun tedun duang undagan saking posisi juara Minggu Sane Lintang semeton. Nah mangkin niki sampun wenten ring posisi nomor 3 sarang temangnya nih Jaga Hati.

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Fox Bali.

0: Peton.
1: Nah, niki sane pulih juarane. Nyen kira-kira tuh semeton. Nyen kira-kira tawang sing. Akhirnya usah 6 minggu bersaing ring dasi suara tembang Bali. Gung Widya Pemayun kesarengin Gung Gus Pemayun sareng tembangnya nih. Janji saat ye menek asiki undagan sampun dados juara minggu nih mangkin niki semeton ye. Nah, janji saatnya niki kekripte oleh Gus Yuda. Sana nyerita yang suami istri ngucapan janji saatnya sehidup semati ya di Aston niki ring perjalanan pasti ke wenten kerikil-kerikil kecil sebagai ya istilahnya hiburan gitu semeton nge, ujian kecil yang harus dilalui bersama niki semeton. Semeton Fox Uningten. Nah, Gung Widya Pemayun lan Gung Gus Pemayun niki reramu saking Gung Mas Pemayun. Sahe tembang puniki kekaryanin pamekas nyanyi anggen ngelingang wanti warse pawiwani pun sareng kali. Mali habisan semeton. Ucapkan rahajeng demun niki selamat sudah bisa menjadi juara ring dasi suara tembang Bali minggu ni mangkin antuk Gung Widya Pemayun kesarengin Gung Gus Pemayun sareng tembang nyanyi janji satye. Sampun dados juara dasi suara tembang Bali utawi di STB Paletan Kaping Duang Dasi Pinangal 16 Mei Duang Tali 6 Liko.

0: dan suara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga, sing ade lawan. Ten kerasa sampun galah sepeton, Gus Gandhi pindah ke pengeter acara jaging lungsur mepamit. Saking dasi suara tembang Bali, kesarengin Johan Wahyudi pindah ke kompilot lan music director. Kreatif produser Wenten Dewi Enhai lan Iya Sage pindah ke production. Kecenduk mewali minggu sani jagi rauh, ring galah sani patah. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Bye-bye!
0: Dan suara terbang baru, 10 tangga lagu Bali terkini.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

itu kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Gising ada lawan.
1: Indigo. Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Rahajeng sore, rahajeng malam minggu, Niki sama Ton Fox. Hujan-hujan seperti ini enaknya ditemenin sama Indigo dengan lagu-lagu Indonesia kesayangan, tentunya yang terbaru ya, tentunya bersama Gek Febi sampai jam 8 malam.

Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Hospitality.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Judika, jadi aku sebentar saja mijek lagune galau. Niki Semeton ya, mendukung ya lagu-lagu galau pada kali ini, mendukung suasana hujan yang syahdu pada malam minggu puniki kenten nggih. Apakah cuaca hujan dari pagi sampai malam menghalangi melalinya Semeton Napiten niki kira-kira? Waduh, enggak berhenti-berhenti ya Semeton. Dari jam 5 pagi niki nggih hujannya tidak reda-reda. Dan itu bagi Gek Febi Semeton, menghalangi Gek Febi yang sudah siap dengan pakaian olahraga kenten nggih, mau jogging rencananya di pantai. Ye, jek hujan bales niki. Akhirnya rebahan saja niki nggih cuma. Coba cerita dulu niki Semeton, apakah ada yang gagal juga rencana keluar hari ini karena hujannya tidak berhenti-berhenti? Meskipun hujan tidak berhenti nih Kismeton, tidak menutup hubungan spesial kita ya pada malam hari ini cia. Hubungan spesial nih Kismeton. Jadi buat Semeton yang mau request lagu untuk mendukung suasana pada malam minggu kali ini, dados niki request Semeton ring WhatsApp dados, ring aplikasi dados. Jadi ring WhatsApp ring 087808555993, atau bisa juga di aplikasi Fox Radio, bisa di download di Play Store ataupun di App Store-nya, dan juga bisa di Facebook-nya Niki Semeton, dicari aja di Fox Radio Bali 99,3 FM, langsung di komen postingannya Gek Febi Niki yang paling terakhir kenten. Nanti Gek Febi bacakan ya Niki Semeton ada absen-absen kira-kira malam minggu pun Niki lagi di mana pokoknya ya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yening Mbok Geit Gitaf Niki ngelah lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Kenten ge semeton pasti ke sedia referensi sebelum melali Niki. Karena makin jagi hujan simpan dumun Niki referensi melali nih Niki ge semeton. Yening waktunya sudah tepat jek langsung gaskan melancong Niki ke Mangolango Lake Resto. Niki wenten genah numbas ajengan ring Bali. Sani membuat pisan ke anggen ngajeng sareng kulewarge Niki. Kenanya nih wenten Niki ring jalan sawo nomor 122 Desa Pacung Bitere, Kabupaten Gianyar Bali. Wow Niki. Sire Niki semeton Gianyar ya sampun pak Niki cus melancong dumun. Karena Niki wenten akeh menu ajengan sane meduwe cita rasa khas. Wenten ulam ayam, bebek, ngantos bepasi Niki wenten semeton. Nanging Niki ten wenten ulam bawi. Jadi Niki dijamin halal. Mangolang oleh Kristo Niki talur dados rekomendasi Niki buat semeton semuanya sane pacang medue perikrama santukan Niki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri. Wow miwa Niki cocok ke anggen piknik sareng kulawarga manten Niki cocok gati Niki semeton. Mangolang oleh estetik restoran kasarengin kaluihan danu bage saking sanga-sanga sing adelawan.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Teman-teman Kota 3 FM, Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wow, ternyata tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam GFB menemani semeton tentunya. Ring Indigo Puniki yang sedang cuacanya mendayu-dayu, guys, semeton. Dan kali ini GFB mau sapa-sapa dumun semeton-semeton yang sudah mengirimkan absen-absennya dan juga request-requestan salam-salamnya juga nih, semeton. Pertama, GFB mau melimpir dumun ring aplikasi Fox Radio. Jadi buat semeton yang belum download aplikasinya, boleh banget Niki semeton cari aja Fox Radio, lalu nanti setelah terdownload langsung dicari yang channel 99,3 FM, karena di sini bisa melihat penyiar yang tampan dan cantik, Ciela, yang lagi siaran kenten ge, karena GFB juga sekarang lagi on kamera. Si foto semeton kepo, kira-kira GFB sama siapa kenten ge, apa sendiri aja, waduh jomblo tapi kengken Niki. Oke, GFB baca dumun Niki nggih via aplikasi Fox Radio. Selamat datang dumun yang sudah joinan Niki Wenten, Pak Gungura saking dalung Niki, katanya hujan-hujan males keluar nih. Bener banget Niki semeton ya. GFB Niki keluar cuman untuk menghibur semeton aja, nanti sisanya tidur lagi di rumah kayaknya Niki. Suksema banget Niki, Pak Gungura katanya di rumah tinggal masak aja, enggak mau kemana-mana. Yes, betul banget. Apakah ada yang mengalami hal yang sama seperti Pak Gungura, atau mungkin karena terhambat pekerjaan jadinya harus keluar rumah dumun menerobos menerjang balesnya hujan Niki. Oke, lanjut dumun Niki semeton. Ada Pak Iwayan Slamet ring samplangan sampun joinan. Ada juga Bu Gung Rake Niki yang tadi sudah request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan, juga sudah GFB putarkan. Salam-salamnya Niki buat besti-bestinya Niki, Bu Joni, Nini Gusta, Bu Tu Kebo Iwe katanya, Rahayu Sareng Sami. Suksema banget. Ada juga Niki Iketut Ari Sugina Dinastre ring Padang Sambean sampun hadir juga. Ada Bagus Adi juga saking Gianyar Timur. Wow, lengkap sekali Niki sudah joinan juga. Suksema banget. Ada Dewa Nyoman Witnyane juga saking Bedugul sampun joinan. Dan ada Jetu Sri saking Bangli juga sampun joinan. Yuhu. Dan sekarang Kevin mau melimpir dumun ke WhatsAppnya Fox Radio. Jadi buat semeton yang belum absen-absenkan diri genten, bisa langsung di 087-808-555-993 Niki semeton. Niki Wenten yang sudah joinan dari 30 menit sebelum GFB siaran Niki. Wow, semangat banget Niki semeton ya. Ada Putu Aquarius, ada Periring sama Pak Kaplur Niki saking suka jiwa Niki sama ya, bertiga saking suka jiwa. Suksema banget, sampun berbondong-bondong Niki joinnya, Ciela. Suksema. Terus ada Pak Tupurwo juga yang sampun joinan saking sesetan katanya punapi gatre Niki becek Pak Tuh, cuman agak kini kedinginan manten Niki karena cuaca di luar hujan dan cuaca di studio sampun cara kutub Niki. Katanya request lagunya Judika Jadi Aku Sebentar Saja juga sudah GFB putarkan. Salam-salam buat Nyoman Swastika, Iketut Ari Sugine, Cak Mbo Is, Dek Nari, Jero Tusri, Putu Drupadi dan juga Ketut Nariasi. Suksema banget Niki Wenten, juga Bu Joni sareng Pak Joni yang sudah join-joinan Niki. Katanya salam-salamnya buat Gung Biang Rake sama anak Tiang, katanya Wayan Joni dan juga Made Hendra Gunarte. Seperti biasa lagu favoritnya sudah GFB putarkan yang mahal ini ya, Rinduku Rindu ya. Semoga bikin Bu Joni sama Pak Joni terhibur dan saling rindu Ci. Suksema. Ada juga Adi Suputra saking Jagepati Abian Semal, seperti biasa request lagunya For Revenge featuring Firsa Besari Ada Selamanya. Sama seperti Adi Suputra yang akan menjadi selamanya semeton Fox tercinta kenten nggih. Sudah GFB putarkan juga suksema. Ada juga Niki Blimade Hendra Saputra saking Marge Tabanan, katanya kirim salamnya buat diri sendiri aja yang lagi santai sambil ngeteh. Widih, emang hujan-hujan ya. Bagusnya Niki ngeteh
teh ya semutan ya, sambil juga dengerin radio 99,3 FM. Sudah paket lengkap Niki. Lanjut Niki Wenten Yan Ena Ring Singa Padu sampun joinan juga. Ada Yan Bur Arini saking Kesiman sampun joinan. Ada Bu Sekaryani juga saking Kebo Iwo ya, Bu Tu Sekaryani sampun joinan. Ada juga Pak Putu Juleo saking Tulikup Gianyar. Ada Cok Gus Permana juga yang sampun joinan Niki saking Sukawati. Lanjut juga Niki Wenten Igede Pase saking Monang Maning yang request lagunya Armada Pemilik Hatiku ya. Sudah GV putarkan juga, sukseme banget Niki. Dan juga ada Cak Mbois yang requestannya itu dari Poh Gading ya Niki, jauh-jauh dari Poh Gading merequest lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Wow, iya jangan paksa rindu, rindu itu berat. Biar orang lain saja ya yang rindu. Terus juga Niki Wenten Beli Kadek Suwane Ring Pengosekan Ubud sampun joinan juga, katanya request lagunya BIP yang 1001 Puisi. Sudah Gek Febi putarkan juga Niki. Dan juga Niki Wenten Mbok Herlinawati katanya Niki request lagunya Batas Senja sama lagu Tanpa Cinta. Waduh, kenapa Niki Tanpa Cinta? Apakah mensiasati suasana hati Niki atau gimana? Sukses banget ya, sudah request-request Niki semeton. Buat semeton juga nanti GVB juga mau melimpir Dumun ke Facebook. Jadi buat semeton yang belum komentar bisa banget ya komentar Dumun Niki cus-cus melimpir.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, kalau denger lagu Tulus ya yang 17 jadinya membawa Gek Febi ke umur 17 tahun. Apalagi pas lagunya Tulus yang 17 ini rilis, Gek Febi juga beneran lagi umur 17 tahun nih kesempatan. Tentunya ini dinyanyikan terus saat sekolah, saat-saat masa SMA adalah masa-masa yang sangat indah dan berwarna ya semeton. Apakah semeton masih ingat juga kira-kira di umur 17 tahun kenten ge masa-masa indah apa yang masih nempel gitu di kepala ya? Apakah soal matematika di SMA yang enggak bisa terjawab ya, yang bikin pusing, atau yang soal melali tidak kenal waktu pada saat itu ya? Memang masa itu dimana semuanya terasa pertama kali ya. Mungkin ada yang pertama kali jatuh cinta, pertama kali patah hati, sampai juga pertama kali punya mimpi besar. Wah, memang masa emas ya semeton ya di umur 17 tahun itu. Dan ternyata semeton, lagu-lagu yang membekas di kita dari 13 sampai 17 tahun itu cenderung lebih membekas juga. Kira-kira semeton, adakah yang membekas di umur seperti itu, di umur 13 sampai 17 tahun lagu-lagunya ya yang mungkin fenomenal? Karena Niki semeton, menurut Folk Aktif, di masa itu kita lagi ada fase pembentukan jati diri, juga penuh emosi Niki semeton. Tentunya setiap lagu yang kita dengar jadi lebih nempel dan terasa personal Niki semeton. Bahkan dalam dunia psikologi Niki Wenten, ring Folk Aktif juga disebutkan ini namanya reminiscence bomb, di mana kenangan masa remaja Niki jadi yang paling kuat diingat sampai kita dewasa semeton. Jadi kira-kira lagu apakah yang sering semeton dengarkan di umur 13 sampai 17 tahun? Apakah lagu galau saja atau lagu bahagia atau campur aduk Niki? Kira-kira apa yang semeton ingat? Karena memang bukan cuma lagunya yang enak, tapi karena lagu itu sudah jadi bagian dari cerita hidup kita sendiri kenten ge semeton. Nah, kalau semeton sendiri, lagu apa yang langsung bikin balik ke masa remaja gitu?

0: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Mau ge, Niki. Jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh
0: Mimi, jek uleng tuni maka lo saja nulian iki ge. Ge, minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sangat-sangat ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tempelur wat. Untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau dengar lagu Cinta Terbaik Kenten G, pasti langsung kepikiran tentang seseorang yang pernah atau sedang kita perjuangkan, Kenten G semeton. Memang kadang cinta terbaik itu bukan yang paling sempurna semeton, tapi yang paling tulus dan selalu ngasih yang terbaik, Kenten. Nah, ngomongin soal yang terbaik, Niki semeton sangat-sangat juga hadir memberikan solusi terbaik ya. Cinta terbaik juga Niki namanya, karena memberikan solusi Kenten Ge. Buat semeton yang lagi cari produk sanga-sanga, Niki bisa langsung datang ke The Keranjang Bali lantai 1 ya, karena ada outlet sanga-sanga. Terus juga bisa tersedia juga ya yang semeton nagine pagati Kenten Ge, bisa langsung ke apotek-apotek terdekat seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century Ring seluruh Indonesia. Dan untuk jam operasionalnya Niki semeton, Ring The Keranjang Bali Niki buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan untuk di Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century, ini bukanya setiap hari dan juga setiap saat. Jadi gampang Niki dicarinya semeton. Dan pastinya ini adalah produk asli buatan Babe Bambang Pranoto, jadi tidak perlu diragukan lagi soal kualitasnya semeton. Tentunya yang terbaik itu bukan cuman soal perasaan aja ya, tetapi juga pilihan yang tepat. Nah, Niki juga menurut semeton, kira-kira yang kayak gini termasuk romantis atau tidak sih, seperti lagunya Lila ini?

0: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

Indonesia. Jangan menyia-nyiakan seseorang ya semeton, daripada nanti kehilangan. Kenten patah cara lagu nih setia band kali ini ya. Ini juga setia band yang judulnya Kehilangan ini di request oleh Mbok Ira Susiadi. Saking penebel suksema banget sapur request lagu galau Niki nge. Niki juga Gek Feby mau lanjut dumun baca-baca saking WA yang sudah masuk ya, yang belum Gek Feby bacakan. Niki Wenten beli Gus Widiantara saking Bangli sampun joinan. Ada juga Mbok Mang Ming Niki saking Tulikup yang sudah joinan juga request lagunya Ari Lasso yang Hampa. Oke, bakalan Gek Feby putarkan juga setelah ini. Suksema banget. Ada Dek Raden Niki saking Batu Bulan sampun joinan dengan request tembangnya Gak Romantis Lila. Waduh, apakah Niki beli Dek Raden juga tidak romantis Niki? Ya, sudah Gek Feby putarkan juga, semoga nanti bisa jadi romantis ya setelah denger lagunya Lila Punike kenten nggih. Terus juga ada Beli Putus Stone ring seputaran yang Batu juga sampun joinan. Ada Doping SDC juga ring Gebagan Kayu Bihi sampun hadir. Ada Ibu Wayan Lastri saking Melayu Tabanan juga sampun hadir. Niki Wenten juga Niki yang sudah request lagunya Roni Parulian yang judulnya Mengapa, yaitu Beli Cahaya Bagus ya, sampun monitor juga saking Tangep. Katanya salam-salamnya buat istri tersayang aja yang lagi duduk manis. Wow, berarti sambil mendengarkan lagu-lagunya Niki nggih suksema banget. Beli Cahaya Bagus colek dumun Niki istrinya. Lanjut Niki Wenten Mbok Rai juga sampun hadir. Ada Mbok Kadek Ratna juga sampun joinan ring seputaran Gatsu Timur. Katanya Niki request lagunya Cassandra yang Cinta Terbaik gitu ya. Sudah Gek Feby putarkan juga suksema banget. Niki Gek Feby mau melimpir dumun Niki ke Facebooknya Fox Radio ya, yang sudah komentar-komentar Niki suksema banget. Wenten Nyoman Landung saking Klungkung, ada juga Nang Oman saking Abian Base, ada Luh Sumar juga, terus ada Iwayanaya saking Pedungan, ada Luh Putu Parwati juga Niki Wenten juga saking Ceko Maria. Niki Wenten Igusti Ayu Parwati, wow kembaran Niki ya berdua. Terus juga ada Niki Iwayan Brate saking Batu Bulan. Lanjut Niki Wenten Yan Sutama saking Kekeran Mengui, kekeran tapi kekeran Niki ampure Niki nggih. Terus juga ada Bulu Dawe saking Kamasan, ada Kak Tiara juga saking seputaran Belah Batuh Niki. Wenten Nyoman Tunas juga saking Tulikup Gianyar. Wow, Niki sudah 4 orang atau 3 orang Niki saking Tulikup Gianyar, suksema banget. Ada Uti Sumini atau Uti Febrian Niki saking Monang Maning sampun joinan. Ada Igusti Agung Duyat Mika sudah joinan juga, terima kasih. Ada Niki Oke Mulyarte juga saking Padang Sambean sampun hadir. Semoga dengan dibacakannya absen-absen Niki bikin malam minggu semeton tidak hampa ya, seperti lagu dari Ari Lasso.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kadang ya memang dalam hidup Puniki, gak semua yang kita doakan langsung terkabul Niki Semeton. Sama seperti lagu dari Batas Senja, kita usahakan lagi gitu nge. Bukan berarti ya itu tidak akan terjadi. Mungkin bisa bulan depan, tahun depan, atau 2 tahun lagi kenten nge. Semua itu datang di waktu yang tepat. Empat pokoknya Niki Semeton. Sama seperti kebersamaan kita ya pada hari ini. Kalau sekarang waktu siaran GFB sudah habis, bukan berarti Niki berhenti sampai di sini. Masih bisa dilanjutkan lagi besok atau akhir pekan depan Niki Semeton ya. Sukses banget buat Semeton yang sudah menemani, kirim request dan juga sudah absen-absen Niki. Dan setelah ini akan ada penyiar yang ditunggu-tunggu. Kira-kira siapa Niki Semeton? Jeng-jeng. Oke, Gek Feby pamit dulu Niki Semeton ya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Ring cuaca hujan Puniki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gek Feby pamit undur diri dulu. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan pokok nih.

sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: ada lawan.
1: Kita ulangun. Om Swastiastu, sebutan Fox kesayangan Gus Windu tumbuh jadi dados pini becek sarang ini 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Rajang Raina tilam sepisanan malam minggu sebutan Fox, dingin-dingin puniki ngiring angetin dumun sarang Gita Ulangun nyetos gala solas wangi sarangin Gus Windu nyetos ring WA 087808533 kali 993 tala ring Fox Radio.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke, kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu pun napi gatre semeton Fox. Mungkin malam minggu sepisanan dilem deste rajar ajang semeton. Siapa sih pun iki semeton Fox sane durung mebanten geris, mebanten dumun, mebakti semeton Fox nge. Aduh, pun napi niki wawidangan semeton Fox cuacanya nih napi ke sabah napi ke rendang niki jak dingin pisan asane pun niki semeton Fox. Nah ring malam minggu pun niki adi Aston mangkene ring garsu niki seputaran Fox nge sedang pun niki gerimis melanda dingin-dingin udaranya nih semeton Fox. Sampunang langsung semeton Fox sirap ngalahin Gus Windu nge sarangin Gus ini dumun ring kita ulangun nyata segala solas wengi nge ring WA 087808533 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Talereng Fox Radio aplikasi. Nah daripada semeton Fox bingung kalau ngujang niki semeton Fox nge coba puniki pigunayang wong ini mangkin antuk indike sane simpel-simpel manten tanging mewi guna maka kadi niki ngawi teh anget utawi ngorte sarang timpal-timpal tunangan timpal-timpal tunangan timpal-timpal utawi tanang tunangan utawi keluarga nge dalar pun niki mereresik ring kamar mangde asri kamarnya nene utawi nyusun rencana kecil kanggen minggu depan. Mawinan semeton Fox manu saking halodoc quality time miwah aktivitas santai sidang ngewantu ngejaga suasana hati mangde bece taler ngirangin stres dada sekian nih malam minggu nentenun harus niki hingar bingar jek seru pisan semeton Fox pokoknya serunya nih sarang gue suinu mantan semeton Fox nge ngiring ramaikan gending Bali nyentos segala gending Bali kita ulangun nyentos segala solas wengi semeton Fox sering 99,3 FM Fox Radio Bali, Talaring Fox Radio aplikasi.

0: menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

93 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Selamatan Fox kesayangan Gus Windu. Mangkin sampun peragat reng galas tengah sio mantan. Selamatan Fox ngiring mangkin Gus Windu pacang calling-calling dumun. Sapa sira ke mantan sane sadia nyarengin Gus Windu memalam mingguan puniki reng kita ulangun. Nge reng WA 087808 5 3 kali 993. Suksema terang Gus Windu majang reng Bu Desa Wahyuni saking Gianyar, Mbok Mang Ming Taler, nge Mama Rudi, Bu Joni, Pak Joni kesayangan Gus ini saking Wudangan Buana Indah, Megadre, Majeng Ringgung Biang Rake, sekarini Pak Rere, nge sampun wawu tembangnya nge Bu Joni nge Morai Cantik, Blingura Endu saking Wudangan Tulikup, Megadre, Majeng Ring Semetan Fox Makasami, Pak Gengurah saking Widangan Dalung, Beli Derere, Taler, Tor Monitor Kedua, nge, Taler Wentan, Boy Rasyadi saking Widangan Benebel, Mbok Sri Noviani, Swastiastu, Mbokku, Beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan, Mbok Yantini, Taler saking Widangan Selat Duda Karangasem, Taler Wentan, Beli Adi Suputra saking Widangan Abian Sebal, Kabupaten Badung, Aba Waisel Samplangan, Taler Wentan, Bu Dewa, Ati saking Widangan iki Bali Dwi Pajaya, Bujet Tusri saking Widangan Kawan Bangli, Beli Doping Taler saking Gebagan Kayu Behe, ngiring sebutan Fox ramaikan diola sebutan Fox sane durung absen dumun nggih, sedang udian ke sebutan Fox sami niki kesayangan Gus Indu rekale memalam mingguan sambilang tilem deste napi malam makin dingin sebutan Fox nggih, ring WA 087808 5 3 kali 993 pasti kayaknya nih Taler ring Fox Radio aplikasi.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x085. Sekali lagi di 0852 8x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan,

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Go Suwinu nak mulo jelek pisan pun iki asane dari semeton Fox dados pecadang kuang semeton Foxnya. Hai. Ini dia di Aston Kenten nggih, ngiring mangkin miletin manden reward umroh saringin sanga-sanga. Mawinan periode ngene semeton Fox nyantos tanggal siki Desember kali tali 16 manden. Semeton Fox sampun ngumpulang kudang amplop niki. Nah, ngiring kawitin mangkin semeton Fox lanturang kumpulang siya kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili patut kegunting dados kali bage tur produksinya ngelintangin warse kali tali 4 likur lampirang fotokopi KTP nomor telepon aktif tulis aran miwah alamat lengkap pilih kategori pemilat minakadi karyawan konsumen utawi sangasian tulis kategori pemilat puni kering arep amplop yening sami sampun nika syarat miwah ketentuannya nih kirim amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi sida ke pabrik sanga-sanga sadaya megenah ring margi sawo nomor ulung dan sekutus banjar sanding di sebak-bakan gianyar Bali eling yang semeton sayan ake semeton Fox ngirim sayan ageng nalar peluang semeton Fox nggak menangin gaskan pokoknya sanga-sanga

budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Mangkin sampun galahin uju galasio wengi. Semeton Fox sapa sira kemanten. Semeton Fox sani sampun starte nyarikin Gus Windu. Ngiring Gus Windu calling male Semeton Fox. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Sani durang absen. Ngiring absen. Nge. Suksema terang Gus Windu majang ring mbok putu Febri. Saking darma sahabat. Suksema mbok viral. Dumoge makin viral niki mbok tuh cantik. Pak Yansi aja saking widangan Mas Ubud, Mbok Dek Ratna nalar saking Garsu Timur nge. Nang Ellen saking widangan Taru Tegalalang. Nang Ellen apa Nang Ellen puniki ampurayang ke Swindu Iwang Yaning Iwang kan katanya sama Tan Fox nge. Nalar Wenten Nini Bulan, Bulan Bintang Nemen jadi saksi uy. Nalar puniki Wenten Mbok Yan Artini saking widangan Toh Pati. Beli Dek Raden saking widangan Batu Bulan. Suksema beli deh Nini Gusta saking widangan Pemedilan. Moget Nirmala Sari saking Jembrane Tegal Cangkring. Beli deh Pase saking Merpati Monang Maning. Talar Wenten Bu Made Warni saking Pengosekan Ubud. Mbok Hernin Lawati kesayangan Gus Windu. Talar punike Wenten Pan Sipung saking widangan Sibang Gede. Ngiring Semeton Fox sampunang biarkan sepi ramaikan malam minggu punike Semeton Fox. Ya diastun dingin-dingin rindu Semeton Fox nge. Ngiring getarkan, getarkan Semeton Fox. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Talering Fox Radio aplikasi.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangha Sangha Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan gue sini makin sampun ring galas ya wengi ngelintangin akhirnya sementara Fox nge. Nah, ngiring gak tren gue suindu pun api niki cecuaca ring widangan semeton Fox kan kenten semeton Fox nge semeton Fox ngudiang niki malam mingguan napi ke mau belanja semeton Fox napi ke mau urut ke manten ring jero suang-suang kantun ring WA semeton 087808353 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM taler ring Fox Radio aplikasi ring tengah yang sabah nalar suasana malam minggu sane adem ayam niki semeton Fox nge wenten orti becek pisan semeton pemerintah provinsi Bali ngawit mangkin sampun ngewedari in video ucapan suksema majeng ring para wisatawan asing sane sampun niki mayah pungutan wisata ring 150 tali rupiah untuk program Love Bali. Tujuannya nih nenten wantah pemasukan daerah Kemanten, nanging taler ngewantu pelestarian budaya naler lingkungan ring Bali. Dana punike kepungkur wekas pacang keanggan ngelola sampah ngewangun fasilitas lingkungan nyantos kedukungan kegiatan budaya miwah desa adat. Dadosnya nih yening wenten wisatawan sane rawuh nikmaten punike jagat druene jagat Bali semetan Fox nge. Dane taler puniki nyarengin berkontribusi nyaga pulau Bali ini puniki mangda tetap aman tur lestari semetan Fox. Nanging elingang Bali niki nenten jak cuma destinasi liburan ke Manten, nanging pinake jero utawi rumah sani sampun irage patut pisan jaga sarang sami. Nah punapi niki penampir semetan Fox sami kesayangan gue sunung ngiring lanturan mali semetan Fox nyantos galah solas wengi ring kita ulangun gaskan.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Sane mangkin pianak tiang sampun di kekejuan. Sake wale tiang nak temeki diam. Sampunang angin demantu nanging

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Winu makin sampun galah nuju setengah dasa. Sementan Fox nge galahnya nih sampun Gus Winu pacang calling-calling puniki. Sementan Fox ane sampun nyarengin Gus Winu ring WA 087808 5 3 99 3. Puniki wenten Andre Karanganyar nge. Andre Karanganyar puniki putu gede peratnya dan suara nge. Salam ring MM City. Muina puniki monang maning city nge, monang maning rock city. Dalar puniki wenten sementan Fox sarang sami inge punika wenten kedijaja sementan Fox wauna nge wenten beli putus ter widangan yang batu bo DFV. Dalar saking widangan monang maning wih akeh pisan puniki penduduk monang maning nyaringin Gus Windu nge. Dalar wenten beli ansu saking widangan klungkung. Dalar wenten beli dak suwana saking widangan pengosekan Ubud. Budewati talar saking widangan Bulelang Suksemedahat, Buayan Lasri saking widangan Melayu Tabanan, Bu Madewarsini kesayangan Gus ini saking widangan Dosa Dua, pun kita talar wentan Yan Burarini saking widangan Kesiman. Kesiman hujan mogi statekan alar rahayu nge, mewali Bu Cantik, Bu Ayu Lestari talar saking widangan Anti Gemangges nge. Talar wentan Ibu Uti Febrian saking Monang Maning. Oh, akeh pisan puniki Monang Maningan ya. Talar puniki wentan Mama Rudi nge, Bu Julia Staryani kesayangan Gus ini saking widangan Landeh Bangli. Talar wenten niki beli Dede Pongking nge. Suksema sematan Fox kesayangan Gus Windu maka sami sane durung nyarengin ngireng absen-absen dumun sematan Fox. Pokoknya getarkan ramaikan malam mingguan mangkian sematan Fox sering kita ulangun sarengin Gus ini nyantas segala solas wengi ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin semeton Fox nge sampunang lali kan kenten semeton Fox nge sampunang lali ngudiang Gus Windu numbas produk saking Sanga-Sanga kan kenten semeton Fox nge napi malih mangkin kan kenten Sanga-sanga mewali niki nyobiahang nge sanga-sanga klasik miwa sanga-sanga ultimate produk antuk racikan sane pinih ultimate niki lo semeton Fox pabrik sanga-sanga sane megenah ring margi sawon nomor ulung dasa kutus bak-bakan gianyar nge waspada ring produk palsu mawinan produk asli babai bambang pranoto wantah pacang ngeproduksi antuk aran sanga-sanga tur pastikannya nih wenten foto babai bambang pranoto ring kemasannya nih antuk kemastian keaslian produk lan nguningin harga resmi semeton Fox kesayangan Gus Windu dados ngecek mantan ring platform Instagram at sanga-sanga underscore Bali wenten talar websitenya nih www.balihealingoil.com miwah ring www.sangasangaofficial.co.id yuk gas kan ramaikan sematan Fox sanga-sanga sing ada rawat.

0: 99,3.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa, yang beralamat di Jakarta.

0: 24/7. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga Sanga Spa.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: 99,3

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Nah, sane mangkene semeton Fox Gus Windu pacang calling-calling semeton Fox ge maling ge. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Seksemerah taturang Gus Windu majang ring Mbok Sri Noviani ge. Taler wentan Mbok Herlina Wati. Butuh sekaryani saking udangan kebo iwe nyarengin Gus Windu. Taler wentan Mbok DAC ge. Saking udang ke Siman Magatran majang ring sama Tan Fox Makasami. Gong biang raka kok pakai topi udah bu gong share di aplikasi ngge. Gos ini nak kedinginan dari ke. Beli dede pongke saking widangan paksa balik kelungkung suk semadahat. Talar punike wenten ring Fox Radio aplikasi wen. Wih akeh pisan punike rame no. Ingge punike wenten Agung raka nadi ngge suk semadahat ini Gusta. Ih siran niki malam Gus Windu, salam sarang Bu Joni, Nenek Gusta, di sire niki, Agung Raka Nadi pun niki gombiara ke minap nge, Dewa Nyoman wit nyane, taler saking widangan bedugul, taler wentan beli ketat Ari Sugeneng Nasra saking widangan Padang Sambian, Megatur Majang Ritu Purwe, Cambo Is De Apika Putu Deru Padi nge, taler wentan Pak Wayan Selamat saking Samplangan, beli doping kebagan kayu bihi, Bu Madi Suranadi saking widangan Pemandilan pun niki Nenek Gusta, Bagus Adi saking widangan Gia Nyara Timur Dalar Wendan Pak Karniase kesayangan ke sini pun dikit saking widangan Seririn Bu Madiwar sini saking Nusa Dua suksa mendahat dan suara nge Dalar suksa sebentar Fox sambi sani sampun nyarengin Gus ini sani dorong nyarengin ngiring saringin dumun nyantas galah solas wengi ring Gita Ulangun.

3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu, enggih mangkena sampun ringgalah dasa wengi semetan Fox nggih. Dingin-dingin pun dikejek paling pas sampun ngami ngajang kan kenar semetan Fox nggih. Semetan Fox niki demen pisan ngamik napi. Yen Gus Windu sih ngamiknya nih mie semeton Fox ke mie isinin talo hakide isinin tabie kan kenten semeton Fox ke jalan nih kewastane anget-anget semeton Fox. Nanging pun niki wenten tipsane sederhana kangen ngejaga kesehatan reng wong ini mangkin semeton Fox. Usaha yang sampunang bes akeh ngajeng ajengan sane manis utawi mie instan sedurunge semeton Fox sirup. Nah lo mawinan niki sideng ngawi kualitas besandekan utawi sirup semeton Fox dadosiane kuang maksimal miwah angga sarire serasa bat pisan rikalaning metangi benjang ring semang ne semeton manut saking alo dokter pola ngajeng sedurunge sirup unike sideng berpengaruh ring kualitas tidur taler kondisi angga sarire benjangnya ne dadosnya ne yening semeton Fox seduk ring wong ini mangkin pilihin niki ami-amian seniringan minekadi woh-wohan utawi minuman anget mangde angga sarire tetap nyaman tur yening semeton Fox benjang pacang metangi nentar serasa puniki bahat pisan. Nah pun api niki semeton Fox winter sane seduk semeton Fox ngiring yuk ngajeng barengin gue sini semeton Fox meniki ke Fox Radio Bali yuk.

0: 89,3.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah 55 rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang ada tambahan lavendernya, sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebetan Fox kesayangan Gus Windu makin sampun renggalah dah sewengi lebih puniki sebetan Fox 15 menit sebetan Fox nge ngiring teleponin Gus Windu teleponin ngiring absenin Gus Windu males sebetan ring WA 087808 5 3 kali 993 Wenten niki mbok rai cantik nge taler ya ning Gus Windu. Klik ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Wenten Bu Gusti Ayu Parwati saking Ceko Maria beli tupurwa saking Widangan Sesetan. Daler puniki dadong Wahyu saking Angantake. Salam segar kenceng Rahayu. Mina puniki dadong kenceng Legenda puniki wantah dadong Wahyu. Kenten sebetulan Fox Gus Windu nak saking nguni sampun Gus Windu berpikir si rejen ke dadong kenceng eh. Napi ke dadong Wahyu puniki nak sane salam segar kenceng Rahayu niki dadong kenceng wastane. Daler puniki wenten beli cok Gus Permana saking Widangan Sukawati. Parwati lo putu suk sama dahat. Daler wenten Yantini saking Widangan Seladuda suk sama mbokku. Pak Wayan Sugita Kuta Taler Wentan Mbok Ming Suwerti saking Sibang Kaje. Bapak Nyoman Landung Penasan Kelungkung Mutia Rai nge Taler suk sama dahat. Taler Wentan Luh Wardani suk sama mbokku. Pak Tutirta Kanuruhan Taler saking Widangan Tampak Siring Gianyar. Beli Ketut Adi Dharma saking Widangan Tabanan Pupuan nge. Yan Darmi saking Widangan Bangli suk sema beli napi mbok puniki. Talar wentan Bu Made Warsini Wiguna saking Nusa Dua beli kita tarik segini Nasra. Wentan talar beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Margetabanan. Ngiring sematan Fox Lantura Maling atau segala solasongi ring kita ulangun.

0: Talks Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Sembilan sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Orang je terus terang semeton Fox, yening semeton Fox puniki sampun terus napisan sarang sanga-sanga semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pini hanyarnya nih semeton Ultimate Sanga-sanga. Ultimate Sanga-sanga hadir lebih kekinian tur lebih lengkap. Wenten akeh pisan variasinya nih nge minakadi minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare. Utamanipun ring minyak balurnya nih semeton Ultimate Sanga-sanga mingguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan miwah relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sani lembut nye antuk sentuhan kebang lavender pacang ngewantu nenagang pikayunan kewohin mali antuk sensasi anget rikalani kebalurang. Kemasannya nih sani modern semeton, aromanya nih sani segar mie tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpengar percaya. Informasi sejangkapnya ini langsung manten rauh semeton Fox mangkin ke Fox Radio Bali. Sane begenah remargi Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar utawi dados tumbas sering nomor 081 993 100102. Mali apisan semeton Fox langsung tumbas nge 081 993 100102. Sanga-sanga sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu. Sui sematala raturan Gus Windu majang ring sematan Fox kerang sami sane sampun absen-absen ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Inggih budika wenten beli Royce Skin saking wedangan Sukawati nggih. Beli cemeng cameng mustika. Nggih. Yeah. Pekak podol pun ingin ternyata saking wedangan Sablangan. Tar pun ingin wedan pang pung fing fing. Nggak saking wedangan sing bang gede. Yan Sutama saking widangan Banjar Sang yang kekeran mengwisuk semua beli bagus. Bu Wayan Puspesari Budaga Kelungkung wit nyana aji puniki saking widangan Bedugul Sabah Gerimis nge. Bu Mang Sri Ariani Taler Wentan Mbok Suparmiati nge. Nini Bulan saking mengwi Sang Tuketur Suksema Beli Bagus Dek De Mahes saking Angantake puniki Taler Wentan niki Bo Umi Tuti Tri Rahayu nge. Beli tur suparta tengkulak kaje Agung Double Hit puniki siren niki saking Keramas Gianyar nge. Suksema Uti Sumini saking widangan Monang Mani nge. Bu Tut Mariani Ketur Sanding Angantake Bu Dek Sutami Taler nge. Berarti kekembaran Medan Sumur City Abah Wasal Samplangan Pak Oke.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Goswinus sumadahar sampun nyarengin Goswinus rahidina bangkin tereng kita ulangun menawi wenten atur Goswinus ane iwang turkirang Goswinus nunas geng rena pengampuran nge benjang wawanin malih semeton Fox nge kantut kesarengin Goswinus ring kita ulangun dumogi je iraga sarang samis tata kena makami warahayu semeton Fox saking uwidangan margi jelalan jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar Gus Windu ngelung suara pamit. Tumbuh jadah dos pini bucaki serangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om Sanga-sanga Sing Adelawan.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sesi Pribumi.
1: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Sangga-sangga sing ada lawan. Kecenduk malah sematan Fox Rang Titiang, Ngereng-rengenane mangkin. Di sesi Pribumi, Sarangkong Geani, Ngentes Galah, Dasar Semangsa.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox ya. Rajan Sembang Niki pastinya untuk Sementan Fox dan mentoring kawasan Kota Denpasar, Talering kota-kota sekitarnya nih. Penapi Giatra Niki Sementan Fox sering rahin dan emangkin. Dumogi Stata Kena Alan Rahayu pastinya. Dan seperti biasa ya Sementan Fox ya, di hari Minggu ini edisi 17 Mei 2026 ya, Goge Ani menemani Sementan Fox di sesi pribumi sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi buat Sementan Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya Sementan Fox ya, sambil menemani aktivitas Sementan Fox pastinya di pagi hari ini. Langsung aja bisa ke live chat aplikasinya Fox Radio. Nah kalau belum punya aplikasinya, boleh download Dumun di App Store atau di Play Store, atau bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, atau via DM di Instagramnya di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
1: Gek mau gek, antas dumun. Niki gek kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken gek.
1: Mau gek, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
0: Mimi, je ulang tuni makelo saja nulian iki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikannya nih sampun aluh niki kebakte hija-hija, jak tentelur ruwet. Antuk harga sane lebih

0: sanga-sanga sing adelawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Sesi Pribumi.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat Fox, ya, masih di sesi pribumi barengan sama Kungge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Nah, buat Selamat Fox ya, yang hari Minggunya diisi dengan tadi ada di jalan ya, ada yang lari-lari ya, ada yang running gitu kan. Nah, Selamat Fox juga mungkin Niki dengan aktivitasnya Semetan Fox masing-masing ya, Semetan Fox. Happy weekend pastinya buat Semetan Fox. Dan mungkin yang lagi ada di jalan, Niki ada di beberapa titik ya Semetan Fox, agak sedikit mulai padat di seputaran jalan Hayam Wuruk Niki Semetan Fox ya, menuju ke jalan Surapati. Tapi masih tetap asik, cukup aman ya untuk dilintasi gitu ya Semetan Fox. Kemudian juga di seputaran patung catur muka dan pasar ya, di jalan Gajah Mada. Nah, ini juga agak sedikit padat, tapi sebagian besar lalu lintas di seputaran kota dan pasar Niki cukup lenggang ya. Nah, Niki mungkin juga di beberapa titik seperti di seputaran jalan Gatot Subroto ya, jalan Ahmad Yani Utara, Niki juga agak sedikit padat. Seputaran jalan Gatot Subroto Barat, Cukro Aminoto, ini juga agak sedikit padat ya. Hati-hati di jalan Semetan Fox, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini ya Semetan Fox, Niki, semuanya hujan. Di Jembrana hujan ringan, Tabanan hujan sedang, Badung, Gianyar hujan sedang, Klungkung hujan ringan, Bangli, Karangasem, Buleleng hujan sedang, dan Kota Denpasar hujan ringan.

Jadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Sebetulan Fox ya, satu lagu dari Rizky Febian, Rizky Febian lagi Adrian Calivia, sebetulan Fox ya. Dan Juicy Lucy, Sialan. Aduh, apa nih yang pagi ini mungkin ada hal-hal yang bikin Anda sampai bilang, aduh sial. Semoga enggak ya sebetulan Fox ya. Nah, semeton Fox ya, ini buat semeton Fox yang pagi hari ini udah ngerasa ya, ini gonggengan aja udah mulai-mulai bengek ya semeton Fox, karena biasanya panas gitu kan, terus tiba-tiba kemarin seharian hujan, waduh. Langsung rencana mau kesana mau kesini gak bisa diundur gitu kan ya, semeton Fox ya harus tetap diterobos gitu. Nah, jadilah seperti ini. Suaranya bengek ya, badan mulai dingin, merasa dingin. Tapi tenang aja semeton Fox. Tadi gonggengannya sudah habis balur-balurkan minyak balurnya. Ultimate sanga-sanga ya. Kalau semeton Fox juga punya, wah cocok nih. Langsung dibalurkan ya semeton Fox. Tapi kalau buat Anda yang belum punya dan belum pernah cobain minyak balur Ultimate sanga-sanga, wajib sih cobain ya. Beli sekali seumur hidup minimal gitu ya semeton Fox. Tapi gue gak jamin sih semeton Fox, kalau udah pernah cobain minyak balur Ultimate sanga-sanga, apalagi udah ngerasain khasiatnya, pasti gak akan cukup sih beli sekali. Pasti berkali-kali lagi gitu ya. Nah, pas banget nih buat semeton Fox yang mau beli minyak balur Ultimate sanga-sanga ya, atau mau beli produknya sanga-sanga. Nah, ini ada promo periode spesial, yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026 ya, sampai bulan depan aja semeton Fox. Silahkan semeton Fox bisa datang ke Kimia Farma terdekat, karena beli 3 minyak balur klasik itu free natural cream, beli 2 minyak balur ultimate free natural cream, dan beli 1 botol minyak tanam milah tanahmu klasik atau ultimate juga akan free natural cream. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sekarang minyak sanga-sanga sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk sanga-sanga asli racikan Babe Mamang Pranoto.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Teman-teman Fox ya. Buat teman-teman Fox yang hari Minggunya ini masih tetap produktif ya teman-teman Fox. Semangat terus pokoknya, dan buat yang lagi menikmati liburan mungkin ya bareng keluarga, happy weekend juga. Semoga selalu bahagia teman-teman Fox ya. Gak apa-apa, nyempetin waktu buat keluarga sesekali ya kan. Nah, yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam teman-teman Fox yang mau ditemenin sama Gongga Ani pastinya, mungkin lagi ada dalam perjalanan juga. Nah, Niki boleh ya teman-teman Fox request lagu dan juga kirim-kirim salam, langsung aja boleh ke live chat aplikasinya Fox Radio ya. Kalau belum punya teman-teman Fox aplikasinya, Niki boleh di-download Dumun di App Store atau di Play Store, atau bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993, atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, atau di Instagram via DM di @99,3FM Fox Radio Bali. Selamat pagi Niki, sudah ada yang bergabung ya, ada Nini Gustar yang Pemedilan. Salamnya katanya untuk Gunjang Rakem, Putu Kebo Iwo, Butut Sidekarye. Ada juga Iwo yang selamat ya, Abah Waisel, Samplangan Gianyar, stay tune, matur suksema. Sudah bergabung ya. Jangan kemana-mana, Sultan Fox station terus sampai di jam 10 pagi nanti. Kemana ya kita hari Minggu ini?

Indonesia. Oh, ada yang ingin bersamamu. Siapa tuh? Lagi pengen bersama keluarga atau lagi pengen bersama diri sendiri aja nih Semeton Fox di hari Minggu ini. Aduh, selamat hari Minggu ya Semeton Fox. Hari, katanya sih ya, kalau hari Minggu itu biasanya hari dimana alarm tuh, suara alarm alarm HP itu kalah ya sama suara hati yang bilang, udah tidur 5 menit lagi aja. Hari Minggu itu kadang bisa jadi unik ke Semeton Fox. Karena jalannya tuh lebih santai daripada hari-hari biasanya, daripada weekdays gitu ya. Karena biasanya kalau hari-hari kerja gitu kan, kita minum kopi tuh cepet-cepetan. Karena udah ada yang menunggu lagi gitu ya. Tapi di hari Minggu, kenapa bisa jalannya lebih santai, terus kopi bisa terasa lebih nikmat, dan waktu seperti ngajak kita tuh buat berhenti sebentar dari ramainya rutinitas. Ada yang pagi ini mungkin udah olahraga, ada yang masih rebahan sambil mikirin hidup. Itu serius mikirin hidup atau mikirin hutang nih Semeton Fox? Ya, bahkan ada juga yang tetap kerja demi keluarga dan mimpi yang belum selesai diperjuangin. Tapi apapun aktivitasnya hari ini, semoga minggunya Semeton Fox ya bukan cuma soal libur, tapi juga soal mengisi ulang hati dan pikiran Semeton Fox. Karena kadang yang paling capek itu bukan badan, tapi isi kepala yang terlalu penuh. Benar atau benar? Jadi ya Semeton Fox, kalau hari ini bisa ketawa, bisa kumpul sama orang tersayang, atau sekedar nikmatin angin pagi tanpa buru-buru, nah itu tuh juga salah satu bentuk bahagia yang sederhana. Jadi selamat menikmati hari Minggunya ya, pelan-pelan aja, karena hidup ini tuh bukan lomba lari kok. Cukup kita dengerin aja nih lagu dari Lomba Sihir aja ya. Andai saja.